Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Peringsan 107,1 FM. Terima kasih Ibu Anita sudah bergabung di pagi ini. Terima kasih, betul katanya olahraga ringan seperti jalan pagi itu akan membantu, termasuk juga tadi pemanasannya, warming up, warming up-nya ya. Dan juga terima kasih lagu-lagunya katanya menarik dan memberi semangat di pagi ini. Terima kasih Ibu Anita. Dan Bu Anita menanyakan kondisi Pak Ujang. Alhamdulillah sudah pulang ya, sudah di rumah, jadi tinggal menunggu pemulihan saja. Terima kasih Ibu Anita dan juga sahabat-sahabat Kelet yang juga berdoa untuk kesehatan Pak Ujang. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga untuk Mbak TV, katanya lagu-lagunya senang di pagi ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita lanjutkan kembali paruh kedua jumpa kita sahabat Kelet di Weekend Spirit, tangga nikah bersama Anda hingga pukul 9.

Sobat Gelain, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewatkan. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3. Jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapot atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksinya. Mengapa Anda harus memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknik Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, di Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan. Segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

Selamat kembali terbang bersama Garuda Indonesia sekarang semakin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan Anda bisa mendapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass Anda. Jangan lewatkan, sahabat kalian, kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Bandung's Inspiring Sound.

Manizang 107.5. Satu FM, terima kasih Mbak Nila sudah bergabung di pagi ini. Selamat memulai aktivitas Anda. Dan juga sahabat-sahabat K-Line, terima kasih sudah bergabung. Mbak Tiwi di mana, di Majalaya, terima kasih sudah bergabung. Katanya suaranya bagus. Pokoknya mencerang katanya. Terima kasih Mbak Tiwi. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat K-Light, Ibu Anita, terima kasih sudah bergabung di pagi ini. Dan tentu Anda akan memanfaatkan hari libur di Sabtu ini selama 2 hari ya. Kita harus mempergunakannya sebaik-baiknya. Apapun yang menjadi rencana Anda, misalnya untuk pergi ke daerah pegunungan, daerah utara dan selatan ya, utara dan selatan cukup banyak dan cukup dekat untuk kita kunjungi. Tapi harus diperhatikan, biasanya weekend itu agak sedikit padat ya. Jadi sahabat kalian harus merencanakannya dengan sebaik mungkin. Karena wisata atau rekreasi atau healing itu sangat perlu dibutuhkan bagi Anda yang selama 5 hari sudah berkecimpung, sudah sibuk dengan pekerjaan rutin Anda, perlu liburan daerah pegunungan. Kalau ke pantai mungkin terlalu jauh ya, harus ada waktu yang cukup panjang, libur panjang untuk pergi ke sana. Tapi mungkin kalau Anda yang dekat-dekat ke pantai juga bisa Anda lakukan untuk berlibur ke pantai ya, untuk segera sekedar menghibur diri atau hanya berolahraga saja, itu juga sudah cukup ya. Aktivitas di akhir pekan yang bisa membuat Anda merasa produktif itu ke olahraga. Misalnya yang sekarang lagi ramai bermain padel atau berenang gitu ya, atau berupa hanya lari, atau tempat-tempat olahraga yang tentu Anda tidak mencarinya tempat berolahraga dan sambil kuliner gitu ya, nanti akan terganggu. Atau Anda bisa self care, hanya berlibur, hanya bersantai ke tempat-tempat yang sepi gitu ya, hanya untuk beristirahat. Dan memang healing ke pegunungan itu sangat dianjurkan untuk selama beberapa jam saja Anda berhenti beraktivitas rutin untuk menikmati alam yang begitu sejuk, sudah memberikan ketenangan, sudah memberikan kesehatan di lingkungan Anda ya. Atau Anda pergi ke tempat makan favorit, sedikit mahal, boleh saja ya sekali-kali ya. Atau Anda datang ke tempat acara yang Anda sukai. Tempat-tempat kuliner seperti yang dilakukan atau yang terselenggara di Summarecon, ada FKB yang mungkin bisa Anda datang ke sana ya. Sekedar mencicipi, sekedar menikmati makanan-makanan yang katanya ada 1000 stand atau 1000 jenis makanan. Itu tentu dari beberapa daerah di Indonesia mungkin ya. Atau Anda juga bisa staycation di beberapa hotel, hanya 1 malam mungkin bersama keluarga. Itu menarik juga. Sahabat Kelet, apapun yang menjadi rencana Anda mengisi liburan di akhir pekan, semoga membuat Anda bahagia, membuat Anda tenang, membuat Anda rileks, melupakan sejenak rutinitas Anda yang dilakukan selama 5 hari.

0: Bandung sih Spanning Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet masih keliling Bandung untuk mencari kuliner legend. Sekarang tidak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner spesial performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek Bobodoran dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai tanggal 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap silakan cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung @sumarekonmall.bandung.
1: He's a genius, huh?
2: And the band strikes up a funky jam.
3: That's what they tell me.
1: Well, he looks like a fruitcake.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Keluarga KNA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Bandung Sinsmanik Sound 107,1 FM. Sahabat K-Light, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama di Healthy Light di pagi ini. Saya sudah share bannernya, judul yang menarik untuk saat ini ya. Hit Akne, fakta ilmiah di balik jerawat musim kemarau. Sudah hadir di studio Dr. Indra Kamuhtadi. Selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi, Kang Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, Mbak Airin. Ada Mbak Airin juga.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, sahabat K-Light semua. Ini udah lebih satu bulan kita nggak ketemu ya, Mbak ya?
3: Benar.
2: Di radio maksudnya. Iya. Tapi waktu di Infinity Walk. Kita ketemu. Mantap, cuman Mbak Erin sombong di situ jadi MC.
4: Enggak ada dari jauh. Enggak ya. Kelihatan.
2: Udah dideketin baru kelihatan.
3: Iya. Ribuan.
2: Keramnya tapi Mbak ya.
3: Iya, seru ya.
2: Iya, nah alhamdulillah sahabat K-Light kita ketemu lagi Sabtu ini. Saya mohon maaf Sabtu kemarin tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota. Nah, Sabtu ini kita membahas sesuatu bersama Mbak Airin. Kalau kita membahas bersama Mbak Airin, pasti ada perannya Mbak Airin di sini. Tapi sebelumnya, siaran ini sahabat K-Light bisa Anda nikmati di radio analog kita, 107,1 FM Bandung's Inspiring Sounds, Your Inspirations and Solutions. Kemudian di radio analog kita, KLITE, radio digital kita, klite.id. Kemudian saya live di IG sekarang di @indramuhtadi, join screen bersama IG-nya K-Light 1071 K-Light FM. Nah, di situ Anda bisa lihat wajahnya Mbak Airin. Pakai baju, katanya baju udah lama, baju tapi perfect. Saya enggak pernah lihat.
3: Udah, ya, ada udah juga lama. Pernah sama dokter. Ya,
2: Mbak Airin pakai baju bertangan panjang, kali ini ada alasannya karena AC di studio K-Light sekarang lagi dingin-dinginnya habis di servis.
3: Jadi enggak dilipat.
2: Saya juga live TikTok saya di dr_indramuhtadi. Nah, banyak banget nih yang bisa Anda ikutin ya. Jadi enggak ada alasan lagi. Tapi untuk pertanyaan sahabat K-Light, jangan di IG saya, jangan di TikTok saya, tapi di TikTok K-Light yang juga lagi live sekarang.
1: Sebentar dok, TikTok live-nya, lagi gangguan,
2: lagi gangguan
1: dok.
2: Yang
1: mau
2: K-Light
1: saya restart
2: ya.
1: Dulu.
2: Oke, namanya apa?
1: K-Light FM Bandung.
2: K-Light FM Bandung. Nanti boleh bertanya di sana, boleh bertanya juga di IG-nya Mbak Airin, di mana Mbak?
3: Di perfectwater.id.
2: Ya, dan juga bertanya di SMS.
3: Di WhatsApp dok.
2: WhatsApp-nya K-Light di mana Kang Angga?
1: 0812-203-1972.
2: Bisa telepon juga ya, kalau lagi bisa. Bagus ya.
1: Ya.
2: Bisa WA, bisa telepon. Nah, Mbak Airin, sekarang musim panas.
3: Nah,
2: karhutla sudah ada ya. Kita pernah ngomong waktu itu tentang apa? Godzilla heat waves ya.
3: Iya, betul. Nah,
2: ternyata benar sekarang sudah kita alami ya. Jadi itu bukan ramalan sebenarnya, tapi prediksi. Lebih tepat ya dari ramalan ya, karena berdasarkan ilmu. Nah, sekarang matahari katanya cuma sejengkal di atas kepala kita.
3: Waduh,
2: saking panasnya. Emangnya di Padang Mahsyar. Nah, karena panas ini sahabat K-Light, kayaknya Mbak Airin lagi jerawatan. Lo kok nuduh?
3: Aduh.
2: Ya udah kita
3: ada
2: tanya
3: sih,
2: kenapa
3: bener.
2: Mbak? Kenapa kok Mbak Airin tiba-tiba minta kita untuk bukan minta. Salah satu saran untuk kita bawakan ini ya. Salah satunya tentang akne. Nah, judulnya sih saya yang cari nih, hit akne.
3: Betul.
2: Jadi akne yang ada atau jerawat ya. Jadi jerawat musim kemarau. Mm-hmm. Kenapa nih Mbak? Tiba-tiba Mbak pengen bahas jerawat salah satunya.
3: Jadi kan sebetulnya mungkin gak cuman wanita deh kayaknya sahabat kelet, bener gak sih ya? Hampir semua nih, kalau musim panas tuh yang hampir diomongin.
2: Selain wanita ada apa lagi?
3: Ada pria.
2: Oh, ada gitu, terus ada apa iya. lagi?
3: Anak-anak dewasa gitu.
2: Terus?
3: Nah, kalau musim panas kan kayak ngomongin dehidrasi, ngomongin kayak kemarin sakit tenggorokan gitu-gitu kayak, oh udah biasa lah ya dok ya, kayak udah tau lah. Oh ini penyakit-penyakit umum nih yang kejadian kalau musim kemarau gitu ya. Mm. Nah terus satu lagi itu tuh yang ternyata saya ngobrol sama beberapa orang yang memang bergerak di dunia skincare gitu lah dok ya. Nah yang laku itu memang adalah obat jerawat sama kayak sekarang ini pakai sunscreen udah. Sunscreen kudu yang berapa ya? SPF 80 gitu atau berapa? Kan kalau kebanyakan 50 SPF tuh gitu ya. Atau yang gimana? Tapi kok jadinya jerawatan aja ya? Nah itu tuh masalahnya ternyata banyak. Terus apakah akhirnya jadi lumayan banyak nih survei kecil-kecilan gitu dok, nanya-nanya. Bener gak sih kalau musim kemarau banyak yang jerawatan? Iyalah, kan polusi. Terus udaranya panas. Belum yang kerja di kantoran, tiba-tiba masuk ke kantor tuh nyarinya dingin. Makanannya juga banyaknya nyarinya, walaupun tahu panas tetap batuk, gorengan juga tetap. Apa kurang vitamin C ya? Apa kurang minum apa-apa ya? Nah banyak tuh dok.
2: Jadi terlalu banyak, kenapa ya? Apa ya?
3: Iya benar.
2: Apakah ini, apakah itu gitu ya? Betul.
3: Terus jadi segala macam dipakai ke muka gitu.
2: Apa aja?
3: Banyak dok, kayak maksudnya krim-krim
2: top
3: muka tuh.
2: Oil. Oh bukan?
3: Iya bukan dong. Krim-krim. Bahkan ada yang gini loh dok, waktu itu ya saya ngobrol sama satu ya, satu ibu-ibu dia bilang gini. Ih, Mbak, banyak pakai lemon tempel-tempel ke muka gitu sama timun gitu katanya okay. Gitu, Dok.
2: Iya, Bu mau bikin acar gitu.
3: Nah. Ibunya memang bilang gitu, Dok. Jadi kalau saya masak ya, saya tuh sambil potong-potong ya, Mbak. Saya suka tempelin juga ke muka gitu, Dok.
2: Terus abis dari muka saya masukin ke panci.
3: Bisa jadi atau dimakan. Nah, itu okay, ternyata ada okay. Beberapa ya keluhannya sama, siapa tahu sahabat kelet ngalamin hal yang sama nih.
2: Ya, nah, kalau nanti kita lihat ya apakah sudah ada yang WA area ya di 0812-203-1972. Yang jelas sahabat kelet hari ini adalah siaran atau topik ke-583 kita bersama Mbak Airin atau bersama Panvila Indosari sudah ke-138. Bersama Kang Angga sudah 67.
3: Waduh.
2: Oh ya, bersama ini juga kita doakan supaya Pak Kujang Suryalaga cepat sembuh ya Pak.
3: Iya, amin.
2: Biar segera bisa kembali. Semangat. Lagi suara serak-serak beceknya. Semoga bisa kembali segera ke studio bersama kita semua. Pak Kujang lagi sakit sahabat Elite. Baung, makan kupat tahu wae. Assalamualaikum Pak Kujang. Udah lagi sakit, tetap aja dibully. Nah iya sahabat Elite, kok tiba-tiba muka itu berontak ya katanya. Wajah-wajah. Kok wajah itu tiba-tiba berontak di musim panas atau musim kemarau tepatnya ya. Muncul di mana-mana gitu. Hey, kalau kata lagu Michael Jackson, you were not alone.
3: Oh.
2: Banyak yang saya seperti sendiri. Ini. Dan emang bukan hanya sekedar mitos tapi beneran. Jadi cuaca panas apalagi dikombinasi dengan lembab atau humidity tinggi ya. Kelembaban tinggi seperti di Indonesia memang memiliki hubungan yang erat dengan munculnya jerawat. Jadi kalau ada pertanyaan zaman dulu tuh Mbak, jawabannya A.
3: Oh,
2: benar-benar dan berhubungan. Gitu. Ini kalau pendengar Kelet kenal sama jenis pertanyaan seperti ini ya. Dan ada penelitian ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Makanya judul saya Fakta Ilmiah di Balik Jerawat Musim Kemarau. Nah, di negara beriklim tropis seperti di Indonesia ini sahabat Kelet, prevalensi akne vulgaris, namanya vulgaris ya, vulgar di wajah. Itu nama latinnya penyakit jerawat ya. Memang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain yang di iklim sedang atau yang di empat musim.
3: Yeah.
2: Bahkan ada penelitian 452 pasien jerawat, 56,33%-nya, jadi lebih dari setengahnya, mengeluhkan jerawatnya memburuk di musim kemarau. Jerawat itu kenapa sih, udah pernah kita bahas ya Mbak ya. Ini dijelaskan dulu walaupun di artikel nggak ada. Jerawat itu jenis bakteri yang hidup kalau tidak ada oksigen atau dia anaerob, ya. Walaupun ada beberapa jenis bakteri lainnya yang aerob, ya. Jadi nggak pasti. Tapi si Acne vulgaris ini anaerob. Dia bisa tumbuh kalau di pori yang nantinya akan ditumbuhi jerawat tersebut tertutup. Jadi nggak ada kontak sama udara. Siapa yang nutup? Debu dan minyak. Nah, pori-pori kulit kita kan bagi jerawat seperti lubang guha, ya. Bagi mata telanjang nggak kelihatan, tapi bagi bakteri yang kecil itu kayak lubang guha. Nah, kalau pintu guanya masih terbuka, bakterinya masuk, dia susah untuk hidup karena masih ada kontak sama udara. Tapi ketika disumpel sama kotoran, si pintu guanya, kebayang ya, terus dilem lagi sama minyak, kedap aja. Pas oksigennya habis di dalam ruangan kecil itu, bakterinya berkembang. Dengan begitu aja kita udah bisa tahu cara mengalahkannya gimana, ya. Berarti kan dibuka aja terus pintu guanya. Ya gitu, itu sederhananya. Tapi gak sesederhana itu ternyata. Karena selama ini kita mengenal si bakteri Propionibacterium acnes, atau sekarang ganti nama dia, mbak. Mungkin seperti Lake Ontario diganti nama sama Trump jadi Lake America. Sama Gulf of Mexico diganti sama Trump menjadi Gulf of America. Ternyata bakteri acne pun berganti namanya menjadi Cutibacterium acnes. Ganti nama dia. Kemarin saya diundang tuh, ada bubur merah bubur putihnya, mbak, pas dia perayaan ganti nama. Mbak diundang gak? Wah, gak diundang, mbak.
3: Belum kenal soalnya.
2: Iya. Jadi ada penelitiannya 16, mbak, di Indonesia ternyata, sahabat Kelight. Mulai dari 2001 sampai 2022, ini berhentinya kena COVID kayaknya. Ternyata bakteri acne di Indonesia bukan hanya karena si Cutibacterium acne ini saja. Ada Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus aureus juga yang bukan anaerob. Begitu. Jadi lebih parah lah kondisi jerawat kalau di Indonesia, di negara tropis dengan lembab seperti ini, ya. Nah, ketiga bakteri inilah yang berperan penting jadi peradangan, infeksi, jadi timbul jerawat. Begitu. Jadi mekanismenya gimana secara ini, ya? Jadi orang selalu nyalahinnya kalau saya baca itu keringat katanya. Karena keringetan jadi jerawatan. Karena keringetan jadi jerawatan. Kasian dong orang yang kerjanya di outdoor, ya, keringetan jerawatan.
3: Oh iya. Iya, benar-benar.
2: Padahal keringat itu 99% air. Ya. 1%-nya TDS. TDS-nya paling tinggi natrium.
3: Iya, natrium.
2: Paling tingginya natrium. Coba aja lihat, asin kan?
3: Iya. Iya, benar.
2: Si keringat ini, sahabat Kelight, sebelum kita bahas WA, ya, itu enggak langsung nyebabin jerawat, mbak. Tapi, ya, ketika kita keringetan, itu artinya apa? Panas, ya. Dalam tubuh panas, suhunya diantar keluar sama air, aka keringat. Berarti suhu kulit itu panas, kan, ya? Ya. Nah, suhu kulit yang panas naik drastis inilah yang menjadi penyebab utamanya jerawat muncul. Suhu tubuh kulit kita itu, mbak, yang di muka itu sekitar 31-32 derajat. Kalau di dahi kayak suhu tubuh, ya, ada di 36. Ini 31-32 rata-rata yang di sini nih. Nah, ketika musim kemarau ternyata suhu kulit kita, apalagi yang di luar ruangan itu, mbak, bisa sampai 40. Terpapar. Nah, ketika suhu kulit itu naik, sahabat Kelight, ada kelenjar minyak namanya, ya, kelenjar sebacea, itu terstimulasi secara berlebihan. Akibatnya produksi sebum meningkat, ya, si minyak ini.
3: Si minyak.
2: Katanya, jadi dia menghalangi pendinginan kulit, ya. Jadi setiap 1 derajat suhu naik, mbak, itu produksi sebumnya naik 10%. Jadi ketika panas itu muka memang lebih cenderung berminyak. Kenapa sih dibikin seperti itu? Ya buat ngelindungin kulit, supaya kulitnya gak kering kerontang.
3: Tapi pertahanan diri.
2: Tapi kalau banyaknya minyak ini menutup pintu gua tadi, sementara yang punya kulitnya males ngebersihin muka, masuk lagi debu yang ada bakterinya, akhirnya bakteri berkembang biak, terjadi peradangan, muncullah jerawat. Gitu. Ntar dulu ya, ada tiga soalnya. Yang kedua, kalau kepanasan itu perbaikan atau regenerasi kulit terhambat, sahabat kalian. Ada istilahnya turnover cycle dari sel kulit itu melambat. Akhirnya apa? Yang sel-sel matinya menumpuk ya, menebal, ditambah dengan minyak tadi, makin ketutup gak pori-porinya.
3: Oh iya, betul-betul.
2: Jerawat lagi. Nah yang ketiga ini nih yang suka kita gak tahu, efek bumerang AC mbak. Kan lagi panas
3: nyambungan
2: lagi
3: ya.
2: Lagi panas kan di luar.
3: Betul.
2: Karena lagi panas di luar, makanya saya bahas AC dulu tadi gitu ya. Enak nih masuk ke sini. Tapi ketika lagi panas terik di luar, lagi tinggi suhu tubuh di dalam luar ruangan, apalagi sudah berminyak, masuk ke ruang AC, nyos, aduh, raus,
3: bener.
2: Tapi perubahan suhu yang ekstrim tersebut membuat kulit kehilangan kelembaban internalnya atau inner skin dehydration yang terjadi. Jadi tubuh itu dehidrasi ketika buru-buru dari panas di luar, langsung masuk ke AC dingin di dalam, misalnya mall, ruang kantor, ruang studio. Terjadi dehidrasi di dalam kulit, inner cell dehidrasi. Ini makanya Mbak Airin bawa alat buat ngalangin dehidrasi nih. Kalau sudah dehidrasi, apa tubuh kita jadi ngapain? Produksi minyak lebih banyak lagi.
3: Oh.
2: Makanya kenapa ya dok ya? Kalau saya masuk ke AC kok minyak saya nggak berhenti?
3: Betul.
2: Minyak muka saya tetap berminyak padahal sudah dingin. Itu karena sel di dalam inner skinnya, di dalam kulitnya itu udah dehidrasi. Nah untuk mengatasi itu supaya nggak rusak, kelenjar sebum diproduksi lebih tinggi lagi. Gitu. Nah ujung-ujungnya memperparah jerawat. Nah tiga hal ini nih sahabat Kelight. Udah deh kalau udah begini udah ketahuan dong caranya ya. Ya udah selesai sudah siaran kita. Kita jawab pertanyaan dulu Kang Angga. Udah kebayang ya?
5: Belum ada yang masuk.
3: Di saya ada.
2: Oh iya ya, kita pancing dulu. 0812-203-1972 ke mana hungkul ya teh. Biasanya rame nah pas bahas jerawat jadi
5: baru jempol.
3: Iya, oke, di saya dulu ya dok ya. Nah ini pertanyaan dari kemarin malam sebetulnya.
2: Waduh.
3: Ini gak tuh tadi mungkin agak karena kemarin pasang status gitu, jadi ada beberapa yang nitip gitu. Yeah. Nah jadi mungkin sama nih dok, kasusnya adalah kerjanya memang hariannya di ruangan ber-AC gitu. Nah terus dia bilang gini, Mbak titip pertanyaan ya ke dokter. Kalau di ruangan AC itu kenapa ya justru tambah jerawatan? Nah sebenarnya tadi mungkin kejawab ya.
2: Ya
3: nah,
2: itu efek bumerangnya.
3: Nah apakah harus cuci muka lebih sering atau pakai moisturizer lebih sering atau gimana ya, karena kan katanya gak boleh terlalu sering juga cuci muka menghilangkan apa gitu di kulit gitu.
2: Yang gak boleh itu cuci uang.
3: Oh iya.
2: Cuci muka boleh.
3: Iya. Pakai sabunnya gitu dok, apa ngilangin
2: cuci uang
3: ya?
2: Enggak pakai sabun, cuci uang.
3: Cuci muka maksudnya.
2: Kalau caranya belakangan ya.
3: Caranya belakangan.
2: Tapi penyebabnya tadi udah jelas ya. Penyebabnya karena bumerang, jadi terlalu panas di luar, buru-buru masuk ke dalam gitu. Harusnya ada mekanismenya, nanti dicari tahu caranya gimana caranya supaya enggak terjadi yang inner skin dehydration tadi. Ya, mungkin salah satu udah jelas ya. Kenapa kita dehidrasi? Karena kurang
3: minum. Iya. Nih Mbak Rosya tadi yang nanya.
2: Gitu. Kalau caranya nanti ya. Udah ada kan? Sedang menyimak stik.
5: Belum ada dok.
3: Oh iya.
2: Ya udah aja lah siarannya Mbak. Gak laku. Ternyata jerawat kurang laku.
3: Sahabat Kelen.
2: Jauh. Gak laku nih dagangan kita.
3: Oke. Nah ini yang kedua dok.
2: Gak boleh Mbak Airin lagi deh.
3: Nah iya ya. Nah jadi.
2: Ini radio nyala kan?
5: ini ada dok.
2: Oh ada.
5: Ininya akunnya random.
2: Akunnya random.
5: Ya, saya di Lampung.
6: apa jerawat berhubungan dengan hormon? Mm-hmm. Saya hobi makan nasi Padang. Mm-hmm. Apa pengaruhnya?
2: Oh, Lampung.
6: Ini di TikTok,
2: Mbak. Oh iya.
3: Oh, oke. Okay.
2: Saya baru, oh ya, saya di Lampung, ada jerawat berhubungan dengan hormon. Saya hobi makan nasi Padang, apa pengaruhnya? Baru saya main dari Lampung ya. Dan Lampung kemarin lagi panas banget emang. Mm. Panasnya pol. Sampai ya, kan lagi di keluar nih panas. Terus kita masuk ke dalam ruangan mau meeting. Saya ngeblank dong. 10 menit. Minum dulu, kipas-kipas dulu. Gimana dok? Ntar dulu. Harudang, panas.
3: Aduh. Jadi,
2: iya, kayak saya ingat laptop saya kalau kepanasan dia langsung langsung lambat loading. Ini otak gue kayak gini nih kalau panas. Heat stroke, terus mulai sakit kepala deh. Wah, kemarin saya minum obat sakit kepala tiap hari kali. Saking panasnya. Emang lagi panas banget ya. Nah, berhubungan sama hormon sedikit. Ada, tapi tidak signifikan. Signifikannya lebih kepada memang cuaca ya. Tapi kecenderungannya, orang yang masih muda, itu produksi minyaknya kan lebih tinggi dari orang yang sudah berusia. Jadi kayak saya nih, produksi minyaknya masih tinggi. Kalau Kang Angga yang udah tua, produksi minyaknya udah nggak tinggi gitu Kang Angga ya.
6: Iya,
2: nah jadi lebih masih saya masih suka jerawat, Kang Angga udah nggak jerawatan tuh, tanda kulitnya tua. Nah, jadi kalau muka Anda masih ada jerawatnya, berarti muka Anda masih muda. Karena muka muda tanpa jerawat bagaikan langit tak berbintang.
3: Waduh. Wow.
2: Jadi
3: jangan malu ya,
2: jadi jerawat ya. Jadi bersyukur kalau masih keluar jerawat, berarti muka gua masih produksi minyak, muka gua masih muka muda. Kalau udah nggak ada jerawatan kayak Kang Angga tuh bersih mukanya ya, tapi ternyata mukanya muka tua.
6: Bukan muji itu mah bersih, bukan.
2: Jadi hormonnya hubungannya di sana ya, karena masih muda. Memang ketika makin muda, makin remaja tuh Mbak. Ya makin berminyak, minyak itu keluar salah satunya faktornya hormon. Jadi nggak secara langsung gitu. Terus makan nasi Padang, nah yang ini enggak ya. Kecuali kalau makan nasi Padangnya pedas banget, makannya di Bandar Lampung panas banget, jadi muka berminyak di jerawatan. Makannya di pinggir jalan banyak asap. Ini juga lebih nggak nyambung lagi ya, nasi Padang sama jerawat.
3: Soalnya katanya kan, ini Kak Roni juga ada nih yang nanya, apakah benar memang makanan-makanan berlemak itu menimbulkan jerawat? Enggak, juga lebih sering.
2: Enggak, kan? Makanan berlemak yang naik kolesterol ya. Minyak keluar di muka pengaruhnya ke tadi yang usia. Makin muda makin banyak minyak, atau memang makin berminyak mukanya gara-gara tubuh berusaha untuk melindungi kulitnya karena kepanasan.
3: Panasan.
2: Gitu. Jadi mungkin sekarang ada bagusnya ya, anak muda sekarang bawa kipas kecil tuh.
3: Oh iya.
2: Nurunin suhu di mukanya kan ya. Jadi secara enggak langsung itu bagus buat mencegah jerawat biar nggak break out.
3: Mungkin yang punya usaha
2: kipas angin
3: kipas mau endorse ya di sini ya.
2: Kita dapat 5% cukup. kayak siarannya Pak Hari selalu pengen ada yang endorse.
3: Dok, ini sebentar dari sahabat Omi ya? Hidayat yang join di live. Dok, streamingnya suka off katanya ya. Memang agak ini ya, maaf ya gangguan sinyal mungkin ya.
2: Sorry ya Mbak Omi ya. Tapi biasanya kalau begini nanti di reelnya bagus.
3: Oke.
2: Ya ini ya, kalau masalah streaming suka off, yang masalah koneksi ya.
3: Koneksi.
2: Coba kita lihat lagi bagus nggak sih koneksinya? Ya, kayaknya sih bagus ya, tapi nggak tahu lah.
3: Iya.
2: Saya koneknya kemana nih? Nggak ke WiFi kok. Ya mohon maaf ya Bu Omi ya. Atau Bu Omi ke TikTok aja Bu, TikTok lagi bagus nih kayaknya.
3: Iya.
2: Ya. Oke, makasih Bu Omi Hidayat.
3: Iya.
2: Informasinya. Ya, jeleknya streaming bukan karena iuran televisi Anda ya. Mbak Erin dulu pernah iuran televisi nggak? Sempat hidup dengan adanya iuran televisi nggak ya?
6: Iuran ke kantor pos bayarnya?
2: Enggak ya.
3: Pernah lihat orang
2: ngorakene berarti. Kita mah ngerasain ya. Kalau belum bayar iuran TV
3: mati gitu maksudnya. Mati. Oh, kayak listrik gitu ya.
6: Itunya kartunya kayak kartu sekolah.
2: Bayarnya ke kantor pos. Karena sekarang enggak ada iuran TV sehingga kantor pos sekarang mengurang ya penghasilannya.
6: Oh iya.
2: Apa hubungannya?
6: Ini udah ada nih.
2: Oke. Okay.
6: Dari sahabat Syam Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Sehat semua katanya.
2: Amin.
6: dari pemaparan tadi sudah bisa dicerna. Berarti apa ada hubungannya jerawat dengan rindu?
2: Oh.
6: Allah. Udi. Seperti kata Anji, jerawat rindu.
2: Oh, jerawat rindu. Ini mungkin kita serahkan kepada Kang Angga untuk menjawabnya.
3: Oh, ya,
2: silakan
3: baik.
2: Kang. Silakan ahlinya. Untuk pertanyaan ini Kang Angga sebagai ahlinya, dokter cinta.
6: Aduh. Sudah susah ini mah. Japri we, japri.
2: Jerawat rindu. Emang ada lagunya ya?
6: Enggak. Ada kayaknya.
2: Ada ya.
3: Itu tuh kayak gini loh, Dok. Suka ada yang bilang kan kayak, "Ih, ada bulu mata jatuh, ada yang kangen."
2: Iya. Ih, lagi muncul jerawat.
3: Terus jerawat siapa nih gitu.
2: Oh, gitu. Oh iya. Kalau gitu gue pengen banyak iya. jerawat deh biar biar dibilang orang lagi ngangenin banyak orang. Katanya japri Pak Syam ke Kang Angga ya.
6: Ah, ini dari Teh Reni nih.
2: Oke. Okay.
6: Bermutu ya Dok katanya.
2: Bermuka tua. Iya, yang bermutu itu udah gak jerawatan mukanya.
6: Sayang sekali balik
2: saya
6: usia 14.
2: Balik usia 14. Oke. Okay. Oh.
6: Sampai hari ini usia 43.
2: Masih muda dong.
6: Amat jarang jerawatan. Iya. Bahkan menjelang
2: haid pun
6: 2 bulan sekali berjerawat. Ini pun ngumpet katanya di belakang kepala, di dekat lubang telinga.
2: Jerawatnya malu-malu ya Tereni ya. Jerawatnya malu-malu.
3: Oh, iya.
6: Tutup-tutup.
2: Iya.
6: Iuran televisi berwarna ada pengutipnya.
2: Datang ke rumah. Oh ya, kalau nggak bayar ke kantor pos, datang ke rumah, betul. Oh.
6: Nggak bener gini, pakai kartu berisi kotak 12. Iya, semasa saya SD.
2: Emang Mbak Erin nggak ngalamin?
3: Enggak ya. Kayak ada nyala aja terus
2: kayaknya,
3: itu.
2: Kayaknya Mbak Erin masih di bawah 40 deh umurnya.
3: 40 dong Dok.
2: Iya. Oke, jadi ya berarti kesimpulannya Teh Reni kulitnya tidak berminyak. Ada bagus, ada tidak bagusnya. Bagusnya karena tidak berminyak, tidak membuat si pintu gua tadi tertutup kan. Akhirnya jerawatnya enggak gampang muncul. Tidak bagusnya, Mbak Reni harus menjaga karena kulitnya pertahanannya tidak sebagus orang yang kulitnya berminyak.
6: Lembab gitu mesti dia.
2: Iya, kalau berminyak itu kan jadi kelembaban kulitnya terjaga. Kalau kulit kering itu cenderung gak berjerawat emang. Tapi kan kulitnya jadi rentan ya. Rentan, kalau kata anak sekarang apa, retak-retak katanya. Jadi perih gitu karena keringnya. Jerawat sih gak muncul, tapi kulitnya jadi harus dirawat lebih baik. Gitu aja Mbak Reni. Jadi ada plus minusnya. Gitu. Mbak Reni pilih berjerawat tapi berminyak, apa gak berminyak tapi gak jerawat? Gitu aja.
3: Pilihan yang sulit.
2: Ada plus minusnya dua-duanya. Gitu. Selama gak dipencet-pencet aja jerawatnya, ntar hilang sendiri kok. Kalau dipencet-pencet, nah bekasnya itu jelek. Oke, lagi typing lagi. Nah, kita maju dulu sedikit ya.
3: Oke.
2: Ada yang mirip sama jerawat yang juga muncul di musim kemarau atau musim panas, yaitu heat rash ya. Jadi bintik-bintik yang mungkin juga terjadi di wajah. Kalau bahasa Inggrisnya, Indonesianya apa ya? Ruam panas mungkin ya. Gak ada istilahnya di kita.
3: Ruam ya.
2: Iya, beda dengan biang keringat ya. Apa mirip? Heat rash, prickle heat kalau biang keringat itu. Ini heat rash, jadi rash. Jadi keduanya kadang-kadang mirip. Kecuali jerawatnya sudah membesar ya Mbak ya. Itu beda sama heat rash. Tapi kalau baru muncul, bisa jadi yang Anda sangka jerawat itu adalah heat rash. Nah, perbedaannya gimana sih? Karena penanganannya pun akan berbeda. Jerawat itu tadi ya, kalau pori-pori tersumbat, minyak berlebih, sel kulit mati tinggi, kondisi anaerob, bakteri ada, terutama yang akne ya, bakteri akne. Tapi tampilannya nih yang harus Anda lihat. Benjolannya lebih besar. Terus biasanya suka ada puncaknya dengan warna lebih putih. Yang suka kalau dikeluarin itu ada isinya ya. Nah, kalau suka di salon kan suka dikeluarin tuh. Itu bekas minyak yang membeku atau komodo ya. Apa sih? Komedo.
3: Iya, Dok. Iya.
6: Komodo naplok di sini mah ketutup, Dok.
2: Ada yang komodo hitam, ada yang komodo putih. Udah pernah kita bahas juga itu ya. Nah, terus biasanya muncul satu atau dua dalam satu area. Jadi dia jarang sendiri gitu ya kalau gitu. Terus paling-paling kalau muncul pun nggak langsung banyak. Tapi heat rash kali muncul itu bruk gitu banyak. Kalau jerawat satu, ntar satu hari muncul lagi, satu hari muncul lagi, nanti yang udah pertama kali muncul mulai mereda gitu ya. Tapi kalau heat rash kali banyak munculnya. Terjadinya kenapa? Ini keringat yang terperangkap di bawah kulit. Kalau heat rash itu sebenarnya sih masalahnya sama ya, karena ada minyak di sana. Minyak sama air kan nggak gabung ya Mbak ya? Iya. Gitu. Nah, minti-minti kemerahan dia bergerombol. Biasanya kulit di sekitarnya juga agak merah. Dan ini dia gatal. Kalau jerawat ada yang gatal tapi jarang. Tapi kalau heat rash itu gatal. Jadi kalau Anda ada kayak jerawat terutama di pipi itu ya munculnya ya. Ini banyak jerawat itu, tapi kok gatal gitu. Nah itu biasanya bukan jerawat tapi heat rash. Gitu. Terus kadang-kadang malah perih. Dan biasanya kalau jerawat kan pada yang terbuka tuh. Kalau heat rash banyak yang sembunyi. Di ketiak gitu, dilipat selangkangan gitu. Gitu. Jadi di tempat-tempat yang tersembunyi justru. Karena dia kalau yang di muka kan bakteri mampir ya. Kalau yang disembunyi itu bakterinya beda. Itu bakteri bau badan, gak bikin jerawat. Gitu. Nah kenapa harus dijelaskan? Karena penanganannya beda. Kalau jerawat intinya dibersihkan. Si lokasinya itu intinya dibersihkan. Perawatan kulitnya rutin dan konsisten. Bahkan pakai obat yang diresepin sama dokter. Tapi kalau heat rash, sebenarnya cukup hanya didinginkan aja kulitnya. Kompres sama timun misalnya. Itu heat rashnya hilang.
3: Oke,
2: itu kamu dinginin kulit. Ya, tapi kalau jerawat gak akan hilang.
3: Oh.
2: Atau pakai krim anti gatal. Nah sayangnya banyak malah yang salah orang ya. Jadi banyak yang ketika jerawat ini dianggap heat rash dan sebaliknya, akhirnya salah pakai. Pakai obat jerawat untuk heat rash, terus pakai untuk heat rash buat jerawat. Aduh, jadi gimana dok kalau saya nggak ngerti? Ya ke dokter gue ya. Sekalian promosi. Teman-teman sejawat saya bilang, Dra, promosiin kita dong kalau lagi siaran. Iya, ini juga dipromosiin. Kalau bingung, tinggal ke dokter gue. Itu, ya, bisa ke dokter hari, di hari Senin. Ke dokter Pri di hari apa dokter Pri?
6: Hari Kamis.
2: Hari Kamis atau Minggu siang. Bisa ke dokter Indra di hari Sabtu. Maksudnya bertanya di radio Kelight gitu ya. Ada lagi?
6: Ada dok. Dari sahabat Hairunisa di Antapani. Dok, obat anti akne itu proses penyembuhannya seperti apa? Bagaimana? Itu beneran? Soalnya saya pakai itu malah jerawatan.
2: Gini, yang namanya obat dan yang namanya penyakit itu tidak ada yang persis sama. Jadi belum tentu satu obat cocok sama Mbak Airin ya. Walaupun sama-sama jerawat namanya. Dipakai sama saya cocok.
3: Pakai di saya jerawatan
2: Mbak. Dan sebaliknya dipakai di saya cocok, di Mbak Airin gak cocok
3: ya.
2: Kan komposisi obatnya sama, dibikin sama pabrik. Sementara kulit berbeda-beda ya.
3: Tuh.
2: Jadi kalau Anda beli yang over the counter, yang dijual bebas, cobain sedikit, cocok terusin. Kalau gak cocok ke dokter, berarti Anda gak cocok sama yang itu, kandungan, komposisinya. Ah malas ke dokter beli yang lain, boleh, tapi coba dulu sedikit. Lebihnya gimana? Kasih ke teman, siapa tahu ada yang cocok. Jangan dibuang sayang ya.
3: Iya,
2: iya udah beli.
3: Bener.
2: Tapi kalau ke dokter, dokter akan lihat nih jenis kulitnya seperti apa. Jadi komposisinya kan berbeda-beda, makanya obatnya biasanya racikan tuh di botol plastik gitu ya.
3: Iya,
2: gitu. Dan itu nggak bisa dikasih ke orang lain. Siapa tahu kondisi kulitnya berbeda, nggak cocok di dia. Nanti yang dibilang dokternya nggak cocok, nggak sama saya nggak cocok di dokter itu. Makai obat siapa? Makai obat orang yang nggak bisa. buat Anda obatnya berbeda juga, walaupun dokternya sama kan gitu ya. Gitu. Jadi proses penyembuhannya gimana? Intinya obat anti jerawat itu isinya ada dua, antibakteri sama antiinflamasi. Itu intinya. Biasanya ada tambahan lagi sama dokter yang lain-lain ya, untuk menjaga kelembaban dan seterusnya gitu ya. Terus komposisi ini yang diatur sama kita, gak bisa sama persis lah gitu. Tapi mungkin 50% orang cocok dengan obat over the counter, yang 50%-nya harus dimainin sedikit dosisnya gitu. Itu dokter. Atau kadang-kadang kalau saya pakai obat yang over the counter, dikeluarin ke botol, tapi ada yang saya tambahin lagi gitu. karena dia punya kulit yang sedikit lebih berbeda dari orang lain, mm-hmm. gitu. Jadi bukan obatnya yang gak cocok, tapi kulitnya yang gak pas. Nah, kalau emang sudah pakai obat anti jerawat yang over the counter, ya Teh Hairunisa ya, malah jerawatan, ke dokter bilang sama dokternya. Malah dokternya seneng tuh. Kan dia lihat, oh isinya ini, tapi masih jerawatan. Berarti apa yang harus saya tweak?
3: Nih, nah, atau,
2: gitu.
3: Bener.
2: Iya. Terus, saya mau ngeracik sendiri? Gak bisa. Belajarnya 4 tahun, plus 2 tahun, plus 4 tahun lagi dokter kulit. 10 tahun belajarnya. Kalau saya jebolin di sini rahasianya, saya dimarahin sama teman-teman.
3: Belum tentu benar juga ya.
2: Belum tentu benar juga. 10 tahun loh jadi dokter kulit.
3: Ya belum tentu cocok, soalnya ngomong, ya sama-sama berminyak. Sama-sama kulitnya,
2: iya.
3: Ada yang berminyak, ada yang kering. Nyata pasti enggak, beda juga.
2: Beda juga.
3: Iya, betul. Iya.
2: No hiji embe, no hiji kuda.
3: Nah iya,
2: beda.
3: Jadi beda.
2: Gitu ya sahabat hari ini saya.
6: Ini nih, terkait sama Mbak Air ini nih, dari sahabat Andini. By the way, kalau minum perfect bisa mengurangi jerawat?
2: Bisa. Kalau jerawatnya jadi, terjadi karena
3: dehidrasi,
2: inner cell ya, atau inner skin dehydration. Silakan Mbak Irin, gimana Mbak ini bisa ngatasin dehidrasi Mbak?
3: Nah, tapi ini dok, ini tuh ada yang uniknya ya. Jadi kita dapetin ini di beberapa skincare yang ternyata bukan hanya minum perfect. Karena memang salah satunya dibahas juga karena dehidrasi gitu. Ternyata orangnya memang minum air putih itu kurang banget. Salah satunya bikin jerawat yang tadi dokter Indra bahas tuh. Bener banget. Nah, satu lagi ternyata kita menemukan waktu itu disuruh jadi face mist. Mungkin kalau sahabat kalian juga paham ya, face mist kan sekarang
2: semprot,
3: disemprot ke muka gitu.
2: Ada alat khusus ya.
3: Nah,
2: bukan semprotan Baygon diginiin ke muka.
3: Jangan dong ya, dok ya. Ada sisa-sisanya enggak sih? Nah, biasanya kan pakai alatnya yang
2: atau semprotan
3: spray
2: buat nyuci mobil.
3: Oh.
6: Bersih semua,
3: itu bagus sampai ke pori-pori terdalam kalau kayak iklan
6: sampai giginya caroplok,
2: sampai gigi copot. Ya gimana Pak, saya potong aja kasihan.
3: Gak apa-apa. Nah, jadi kalau biasanya kan pakai nano spray yang untuk mengecilkan pori-pori air tuh supaya bisa diserap sama pori-pori kulit muka kita tuh lebih cepat. Nah, karena perfect itu ternyata si pori-pori air itu kandungannya kecil, mikro gitu. Jadi tanpa harus pakai alat spray yang nano juga, dia begitu di spray ke muka pakai spray-spray biasa dok, yang biasanya kalau lagi zaman COVID.
2: Gitu?
3: Kalau zaman COVID kan pakai diisinya buat
2: sanitizer.
3: Nah, ini buat diisi perfect aja dengan spray sebesar itu cepet banget keserap ke mukanya. Nah, dan ternyata itu cukup banyak yang pakai di spray ke muka, ke jerawatnya tuh cepet banget keringnya. Nah, sebetulnya mungkin lebih ke apakah karena kandungan antioksidan itu gitu ya. Nah, ini cuma cukup banyak
2: bikin
3: nih.
2: Dong Mbak penelitiannya Mbak, biar saya yang meneliti.
3: Nah, iya juga. Ini ide yang sangat baik nih. Benar. Gitu. Jadi ternyata si kandungan mikro klasternya itu kalau untuk orang-orang yang olahraga ngomongnya lebih banyak, lebih cepat balikin stamina, ternyata buat kulit ada juga yang ngalamin hal yang sama seperti itu. Tapi paling pentingnya benar sih dok, menghidrasi dulu juga dari dalam.
2: Minumnya jangan kurang. Gitu. Jadi bisa ngurangin jerawat? Bisa. Kalau emang Anda munculnya karena dehidrasi. Coba deh selama
3: ada yang
2: musim
3: lain juga ya dok ya.
2: Biasanya kalau musimnya lagi panas begini, kita kan pipis makin kurang ya. Karena kan keluarnya banyaknya keluar keringat. Nah, padahal tetap Anda harus pipis 2 jam sekali. Nah, kalau Anda pipisnya dari pagi terus sampai makan siang enggak ada istirahat pipis di kantor, terus Anda jerawatan, udah jelas itu salah satu faktornya dehidrasi. Jadi, walaupun kerjanya di ruangan AC, tapi Anda minumnya kurang, ya sel Anda dehidrasi. Kulitnya menderita, akhirnya tubuhnya berusaha untuk mengalahin kondisi itu dengan memproduksi minyak lebih banyak. Gitu. Dan kejadiannya seperti yang dijelaskan tadi.
6: Ini di TikTok yang tadi akunnya random. Dok, satu
2: namanya
6: lagi.
2: Namanya emang random gitu. Random.
6: Apakah jerawat ada efek turunan, dok?
2: Paling yang efek turunannya kulitnya berminyak apa enggak? Karena kulit berminyak itu diturunkan.
3: Oh, turunan.
2: Iya. Diturunkan. Jadi murudun dia. Murudun gitu, turunan. Kalau tanjakan enggak. Iya. Terus jadi efek minyaknya ya yang turunan ya. Jadi kalau anak-anaknya sudah lebih pintar menjaga kulitnya, yang belum tentu jerawatnya harus muncul kan. Terus bawah lagi Bang, ada Kang.
6: Oh iya. Ini bacain ya, Dok ya. Aduh. cantik banget yang ceweknya itu, sayang saya jauh di Lampung. Enggak ada lagi cewek di sini.
2: Berarti Mbak Airin.
3: Terima kasih.
2: Aduh.
3: Iya, cantik karena wanita ya.
2: Aduh. Kayaknya sudah berapa kali kita siaran ya? Sudah 138 kali kita siaran sama Mbak Airin ya, bukan mungkin belum tentu Mbak Airin terus ya, tapi seringnya Mbak Airin. Baru kali ini cantik banget. Aduh, Mbak. Harus di save nih, Mbak.
3: Aduh. Terima kasih.
2: Harus di-download ini. Karena udah pasti Mbak Airin ya. Karena kan kita gak bukan ya, cewek ya.
6: Iya, sudah pasti lah.
2: Mbak Airin harus ngirim sesuatu nih, Mbak. Waduh. Ke Lampung, Mbak. Di Lampung ada distributor kita kan?
3: Iya, harus dicek dulu nih.
2: Oke, lanjut.
6: Teomi nih, Dok. Mm-hmm. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Dok, bagaimana kalau jerawatannya di punggung?
2: Sama, jerawat di punggung terjadi karena berminyak berlebih, terus ada bakterinya yang muncul di sana, ketutup peradangan. Jadi jerawat. Tapi jerawat di punggung biasanya gak sebanyak di muka, karena kesempatan untuk debu dan bakteri lebih sedikit ya, di punggung munculnya daripada di muka. Semua prosesnya sama. Biasanya tapi jumlahnya lebih sedikit. Terus biasanya suka lagi mandi, kalau mandinya pakai yang apa namanya itu, yang spons gitu.
3: Oh.
2: Suka copot jadinya, terus perih-perih.
3: Tapi banyak tuh, Dok, orang-orang yang sering jerawatan di punggung gitu. Ada, kan ya.
2: Sama kondisinya berarti kulit punggungnya berminyak.
3: Iya.
2: Jadi dia memang harus tidak bisa diajak hidup susah, Mbak. Ya kan, tidak bisa hidup panas gitu. Terus dengan
3: terus tinggalnya pindah AC, dong ke kutub.
2: Tinggalnya di kutub. Harus tinggal di Lembang kalau di sini, nggak bisa tinggal di Balai Endah gitu.
3: Ya.
2: Nanti saya dimarahin lagi dibilang Balai Endah. Nggak ada hubungannya ya. Oke, ini kayak pendengar Kelet itu diesel mesinnya, udah hampir habis baru WA-nya banyak.
6: Ini dari Teh Edit.
2: Ini dulu Mbak ya, baru Mbak ya.
3: Iya ya, aman.
6: Selamat pagi Dokter Indra.
2: Selamat pagi Teh Edit.
6: Mbak Airin. Semoga semakin sehat, semakin sejahtera, semakin bahagia dan banyak rezeki.
2: Amin.
3: Ini doa lengkap.
6: Lengkap pisan. Dok, keponakan saya sudah 2 mingguan muncul bintik-bintik kecil bening seperti tetesan air. Kadang berasa gatal dan perih.
2: Ini infeksi virus atau?
6: Muncul di area leher, dada atas. Sebelumnya tidak pernah seperti ini. Apa penyebabnya karena cuaca?
2: Enggak sih. Kalau bintik kecil bening ada tetesan air, biasanya sih virus ya. Virusnya apa ya, harus ke dokter. Dan ini menular kalau emang virus dan nyebar ke kulit yang lain. Sebaiknya dibawa ke dokter Teh Edit ya, biar segera dikasih obat yang pas ya. Ada obat topikal atau obat oles, ada obat minum juga kalau itu virus.
6: Ini Teh Rin ini.
2: Nah ini pas nih, habis ini saya bahas yang ini.
6: Pantas begitu masuk Pancaroba wajah pedih.
2: Betul.
6: Katanya. Kalau keluar
2: kalah keluar nading.

0: Kemarin dilihat ke TikTok
1: lo lihat
0: lagi
1: itu,
0: rame. Oh. Guru panas guru, guru cukup guru. Nah, orang-orang yang kayak gitu pindah ke Bandung.
2: Saya sama Teh Reni dok, keluar Bandung perih, perih dompetnya maksudnya. Jadi di Bandung ya.
0: Nah ini nih Kang Angga, jadi jerawat di musim panas memang terasa lebih sakit ya, ya Teh Reni. Kenapa? Karena ternyata sahabat kelain Mbak Irin, ketika suhu panas kelembaban tinggi itu mendorong sel-sel keratinosit di kulit kita melepaskan mediator untuk inflamasi atau peradangan interleukin 1 alfa sama TNF alfa. Nah, ini akan merangsang rasa perih. Perihnya tuh di sini bukan di sini. Perihnya di sini. Terus akhirnya kulit akan lebih mudah dipenetrasi atau lebih permeable jadinya. Akhirnya mediator inflamasinya menyebar ke ruang ke daerah sekitarnya. Jadi jerawatnya satu titik bengkaknya bisa setengah senti gitu. Karena terjadi peradangan. Yang bikin peradangan kan tubuh kita sendiri ya, melawan apa yang sedang dia lawan. Jadi jerawat di musim panas itu emang terasa lebih nyeri. Jadi benar seperti yang dikeluhkan. Terus sedihnya di Indonesia banyak obat dijual bebas Mbak Irin, termasuk obat-obat jerawat yang ada antibiotiknya. Padahal ini harusnya dengan resep dokter. Akhirnya ada penelitian tahun 2023 kemarin ya, belum lama loh. Judul penelitiannya dalam bahasa Inggris karena ini di jurnalnya jurnal Inggris ya. Microbiome Sinacne vulgaris and their susceptibility to antibiotics di Indonesia. Pokoknya intinya adalah terjadi sudah resistensi sebesar 60,1% si bakteri akne ini terhadap antibiotik jenis makrolida yang biasa kita pakai. Jadi pas sudah ke dokter sekali, pas balik lagi dokternya bilang, kok gak seperti harapan saya ya sembuhnya gitu. Oh ini resistensi antibiotik, terpaksa kita ganti antibiotiknya. Karena banyak yang beli obat sendirian, asal beli gitu. Kata orang kan jerawat penyakit masyarakat ya, maksudnya masyarakat banyak yang menderitanya iya. gitu. Betul, jadi pakai ini aja, pakai itu aja, pakai ini aja, pakai itu aja. Sementara yang ada antibiotiknya, yang harusnya pakai resep dokter, tapi dilepas sama sama dokter, apa sama apotek. Akhirnya makainya nggak bener, resistensi bakterinya. Pas ke dokter udah nggak mempan lagi. Nah ini terjadi di Indonesia ya. Gitu. Ada lagi Mbak Irin, Mbak Irin.
1: Nah, di saya ini pertanyaannya datang dari ini nih ya. Kakak Resya tuh ini Gen Z.
0: Oh, Gen Z.
1: Kita pas tuh iya, di anak-anak Gen Z itu kan paling seneng kalau jerawatan tuh pakai stiker, enggak, Dok?
0: Ditutup. Terus habis ditutup, terus pakai masking, terus pakai lagi alas atasnya jadi seperti gak ada apa-apa di kulitnya.
1: Nah kalau itu mending Dok. Kalau ini kan stiker-stiker jerawat ini sekarang macam-macam nih. Ada kayak gambar hati ya. Gambar apa. Nah itu sebetulnya bener aman gak sih Dok?
0: Tidak
1: atau
0: aman.
1: Justru ya, nah soalnya dia cerita tuh, saya pakai itu malah jadi tambah parah Dok.
0: Sudah
1: sampai
0: pasti
1: ke dokter nih jerawatnya.
0: Nah seperti yang di awal tadi Mbak, makanya saya jelaskan di awal, si bakterinya tumbuh kalau pintunya ditutup. Udahlah di situ ada debu, terus kulitnya berminyak, ditutup sama minyak si pintu guanya, ditempel lagi sama stiker di atasnya. Bakterinya di dalam gini, asik, kata bakterinya. Makin jadi.
1: Iya.
0: Kalau mau gaya hanya untuk foto doang, ya paling sejam lah makainya, copot lagi, bersihin lagi enggak masalah. Tapi kalau itu jadi seharian, udah jadi itu bakterinya. Udah bermultiplikasi berapa kali lipat itu bakterinya. Tapi dokter sih seneng. Dokter seneng. Makin banyak pasiennya.
1: Itu tren yang ternyata bikin memicu nih tambah jadi.
0: Makin
1: ya.
0: Makin memicu, iya. Saya kalau ngeliat ya, saya langsung bilang. Saya jelasin, oh gitu Dok, langsung dicabut. Takut. Takut, iya ngapain sih. Jerawat itu justru tanda kulit kita bagus. Seumur kamu tidak berjerawat bagaikan langit tidak berbintang, saya bilang. Jangan malu sama jerawat. Diobatin benar, tapi jangan salah ngobatinnya. Malu gak boleh. Nyolong malu. Koruptor tuh malu. Apalagi sampai 74 kg itu kudu malu pisan. Jerawat mah gak usah malu. Ngelak lagi.

0: Kok jadi ngomongin itu?
1: Iya ya dok.
0: Kata bosnya Mbak Airin, pokoknya bilang sama dokter Indra gak boleh ngomongin politik kalau sama siaran sama kita. Susah Mbak Airin. Lanjut. Wah Pak David, udah berapa tahun nih Pak David tidak WA kita yang dikopo?
2: Ini Wilujeng Enjing dok. Ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Benar dok, setelah menua wajah jadi semakin bersih. Tuh, kan, tapi betul. Sekarang jerawat tumbuh di dada, kadang paha, bagaimana dok?
0: Iya, berarti di paha sama dadanya perlu dengan treatment khusus ya Pak. Mungkin di situ yang lebih berminyak sekarang ya. Dibersihkan aja Pak, pakai sabun yang ada apa namanya, yang ada sulfurnya gitu ya, itu bisa. Ya kalau di paha dada doang sih. Kalau emang terlalu banyak ke dokter kita kasih krim. Tapi kalau cuma 1-2 gak apa-apa, pakai sabun aja dibersihin. Kalau bersih, pori-porinya kebuka, jerawatnya mati sendiri nanti. Gitu Pak David. Semoga sehat Pak David ya, udah lama nih gak WA kita. Oke, kalau udah kita masuk ke tips nih.
2: Dok, masih satu lagi nih okay. Dok. Jangan jeram merawat ya dok, apa boleh sekali-kali dioles pakai tomat dok?
0: Wah, saya gak belajar nih kalau pakai tomat, kayaknya gak ada hubungannya ya.
1: Ini kayak yang tadi nih mungkin ya, yang pakai timun.
0: Kalau prickle heat mungkin kan? Bisa ya. Kalau yang heat rash itu bisa, tapi kalau jerawat enggak sih ya. Mungkin untuk heat rash kali Pak ya, boleh pakai tomat. Tapi jangan itu, abis itu jangan dimakan kok tomatnya Pak. Kotor.
2: Dok, kalau jerawat batu gimana katanya dok?
0: Ya?
2: Kalau jerawat batu gimana?
0: Iya, jerawat batu itu jerawat yang tadi saya bilang. Jadi sudah ada bakteri di situ, terjadi inflamasi, inflamasinya akhirnya lebih heboh. Nah, sekitarnya jadi makin bengkak karena inflamasinya. Nah, itu yang dibilang jerawat batu. Terus nggak sembuh-sembuh karena terus saja berputar gitu, seperti lingkaran setan. Tidak ada usaha untuk mengatasinya. Makin jadi jerawatnya gitu. Muncullah gitu ya, seperti batu-batu kerikil di Gunung Merapi. Dipencet pula lagi, makin jadi peradangannya. Oh ya, jerawat kalau dipencet itu interleukin 2 sama TNF alfanya makin keluar. Makin jadi peradangannya. Jadi jangan dipencet jerawat itu, disayang-sayang aja. Nah ini dia cara untuk mengatasinya.
1: Iya.
0: Jadi bersihkan wajah secara teratur. Bagi yang ini Mbak Irinya yang sholat tuh minimal 5 kali sehari, tapi nyuci mukanya beneran. Kan ada yang wudhu cuma gitu doang. Wudunya beneran. Dengan gitu kan basuh muka tuh. Minimal debu hilang lah kalau minyaknya pun enggak kan ya. Apalagi setelah beraktivitas di luar ruangan. Terus kalau mau pakai pembersih, gunakan yang lembut. Istilahnya ada di istilah kosmetik-kosmetik itu yang non-komedogenik. Nah, pakainya yang gitu. Terus rutin tuh dicuci. Apalagi tinggal di daerah polusi tinggi. Terus kalau suka keringetan, keringat di muka ini dilap. Jangan dibiarin. Jadi lagi olahraga, pas lagi di sela-sela permainannya gitu, dilap mukanya sama handuk bersih atau tisu. Jangan pakai baju. Pakai tangan baju makin kotor.
1: Makin kotor.
0: Iya. Terus jangan diseka. Misalkan kita lagi main ini Mbak, apalah. Kan tangan kita ganti olahraga, terus keringetnya pakai muka, apa? Nyeka keringetnya di muka pakai tangan gitu, kayak kita lihat pemain bola gitu.
1: Iya.
0: Itu akan membuat kulit tambah kotor. Kalau atlet sih biarin ya, ntar habis menang kan dia dokternya banyak jadi bisa nyembuhin. Kalau Anda kan bukan atlet profesional gitu. Terus ya ini pilih perawatan produk kulit yang tepat yang pernah kita bahas ya Mbak Irin ya. Jadi tanya sama dokter gitu. Pakai kandungan yang menenangkan seperti ada pantenol, cica, peptides itu ya, yang banyak di situ. Itu akan mempercepat membantu pemulihan. Nah terus kalau cuaca panas nih yang seperti disinggung Mbak Erin di depan tadi, pakai tuh tabir surya.
1: Sunscreen.
0: Ya jangan sampai SPF 80, 50G cukup. Tapi ini intinya, reapply setiap 2 jam.
1: Oh.
0: Nah. Kalau terus-terusan di luar ya. Jadi kalau lebih dari 2 jam Anda di luar, reapply, hilang dia. Gitu. Terus sudah saya bilang tadi, jangan pencet jerawat. Karena akan lebih parah itu peradangannya. Terus jaga suhu kulit. Salah satunya yang dibilang Mbak Irin tadi, nyemprot air itu untuk menjaga suhu kulit tidak terlalu tinggi. Kalau perlu pakai gel moisturizer.
1: Gel moisturizer.
0: Banyak ya. Terus kalau yang senang pakai-pakai gitu ya. Gel moisturizer ada essence-nya biasanya. Essence apa mangga ya. Terus kompres dingin. 5 menit di pipi dan dahi. Pakai masker makas kompres dingin tuh, Mbak. Maskernya dimasukin ke kulkas dulu biasanya.
1: Oh iya.
0: Tempelin 5 menit. Nah, itu akan menurunkan suhu di permukaan wajah, akan mempercepat penyembuhan jerawat. Terus pakai obat gitu. Akhirnya stimulasi di kelenjar lemak minyaknya pun berkurang, Mbak. Karena lebih adem kan. Gitu. Sama disemprot tadi juga mengurangi suhu tubuh, suhu wajah.
1: Suhu wajah ya.
0: Akhirnya lemak berkurang produksinya. Nah, ini yang salah. Jangan tempel es batu di muka.
1: Nah, pas nih. Ada yang nanya soalnya iya. Itu, Dok. Benar.
0: Gimana pertanyaannya?
1: Ini. Tadi nih dari sahabat Ratna. Dok, kalau saya sih udara panas kayak gitu, sering begitu udah masuk ruangan terus pakai es batu, Dok, nah, didinginin gitu.
0: Wah, ini salah besar. Salah besar. Sama kejadiannya lagi panas ditempel es batu, itu pembuluh darah langsung menciut. Terus airnya melebar. Wah, kaget dia. Habis menciut dia melebar kaget kasih es batu. Kan panas tuh kan. Kasih es batu melebar. Akhirnya kemerahan sensitivitas. Malah breakout radang. Jadi cara turunin suhunya pelan-pelan. Pertama seka keringat, keringkan dulu keringat, terus pakai handuk bersih, terus cuci muka pakai sabun muka ya, bukan sabun buat semua badan ya, kalau bisa sih sabun muka
1: khusus ya.
0: Pakai yang apa terserah sesuai dengan cocok-cocoknya. Jangan bilang kata orang. Anda tahu sendiri, walaupun harganya murah, kalau cocok udah jangan ganti. Pernah kita bahas ya, Mbak ya.
1: Iya, benar.
0: Untung berarti kan dengan yang murah Anda cocok gitu. Jangan ganti sama yang mahal. Kecuali yang itu enggak bisa cocok, nah Anda pakai putus ya, Mbak ya, yang itu ya.
1: Iya, lagi muter
0: gitu. Ya. Nah, sekarang untuk kulit yang sangat berminyak, hindari pakai pembersihan yang berlebihan, Mbak. Nih tadi. Salah. Oh. Jangan kalau pakai berlebihan tadi ada yang nanya ya. Salah iya, juga iya. Gitu. Terus apalagi digosoknya terlalu keras. Gosok jerawat itu ya. Pakai ujung jari, Mbak.
1: Oh.
0: Bukan diginiin. Disayang-sayang jerawat iya, itu. Iya. Makin kita benci makin jadi dia. Pakai ujung jari. Terus harus pH yang rendah. Kalau untuk ininya, untuk si keringnya, pembersihnya. Busa lembut dengan pH rendah. Nah, sama itu. Hindari pakai produk anti jerawat yang terlalu keras ya. Jangan-jangan sampai Anda membuat dia jadi malah kebal terhadap antibiotik. Sama modifikasi gaya hidup, Mbak. Makan sehat. Jaga hidrasi, perbanyak minum air mineral, terus pola makan seimbang, bikin jerawat juga malas muncul. Kelola stres, stres tinggi, adrenalin kortisol tinggi, produksi minyak meningkat. Ya. Sampai-sampai ditelepon tuh Pertamina suruh tambang katanya, saking banyak minyaknya.
1: Saking banyak.
0: Iya, terus olahraga teratur, tidur cukup. Sama katanya nih, Mbak, ini ada penelitian juga tapi nggak saya bahas. Makanan manis dan olahan juga memperbanyak produksi minyak, akhirnya jadi jerawat. Selesai. Begitu.
2: Saya ingin menjawab yang pertanyaan sama Edi tadi, jerawat rindu. Ya itu jawabannya sudah ada tadi, kata dokter disayang-sayang. Tosnya, itu jawaban.
0: Sekarang nah ini di TikTok. Oh, di dari TikTok. Weni Zahara. Yeah. Aku sering masuk radio Kelet FM ini. Tapi malam hari.
2: Bentar, Dok.
0: Lagu nostalgia dan barat jadul. Betul. Oh iya, makasih baru. Mbak Weni. Terus dari Mbak Airin. Oh, baru tahu, Dok, makasih infonya sama-sama, Weni. Dok. Terus bahas tentang jerawat ya, Dok.
2: Iya.
0: Terus di sini enggak ada ya. Oh, ada request lagi dari Kelet. Tadi keluar berarti
1: putus,
0: ya.
1: Terputus. Iya.
0: Makasih Mbak Erin. Mungkin itu Mbak Erin, silakan Mbak, ada program apa nih Mbak tentang jerawat? Tentang jerawat.
1: Tentang ininya, Dok. Tentang tadi kan dibahas soal dehidrasinya. Jadi buat sahabat Kelet nih yang belum pernah tahu bahwa Perfect ini bisa didapetin di Water Time. Nah, Water Time ini punya banyak promo, nanti tunggu juga di September. Kita setiap bulan pasti ada sesuatu yang baru gitu ya. Ada sesuatu yang baru untuk di program Water Time-nya. Jadi yang belum follow bisa follow juga, selain di perfectwater.id ada di Water Time BDG. Nah, di sana bisa dapetin promo-promonya yang memang itu bisa diantar untuk wilayah Jabodetabek dan juga Bandung. Nah, jadi buat sahabat Kelight nih yang belum follow Perfect Water harus follow juga, karena di situ banyak info-info, bukan cuman insight buat tadi ya, lifestyle aja dan kecantikan, tapi ada juga promo-promo yang kita bawain dari Water Time, walaupun satu lagi adalah dari supermarket-supermarket. Nah, dan nanti di September kita juga ada banyak banget activity yang seru banget. Jadi sahabat Kelight jangan sampai ketinggalan, di follow dulu si Perfect Water-nya sekarang supaya gak ketinggalan infonya. Di September kita ada banyak beberapa kejutan baru untuk sahabat Kelight.
0: Ya. September ceria.
1: September ya. Tahu saya lagi itu.
0: Oke, okay. Ada lagi kan enggak?
2: Ada itu di TikTok loh.
0: Oh ada.
2: Dari akun bersahaja. Bersahaja. Telat gabung, maaf dok, mau tanya ke dokter kalau tretinoin aman digunakan untuk jangka panjang dok?
0: Asa nggak pernah dengar.
1: Tretinoin.
2: Atau yang sahabat Weni aja nih, kalau muka saya penuh jerawat yang kecil-kecil.
0: Salah ini, salah eja. Ini turunan vitamin A, boleh? Boleh, bahkan di beberapa campuran obat kalau dari dokter dokter kulit kita kasih ya.
2: Yang bersahaja tadi dok ya?
0: Iya, bersahaja.
2: Kalau dari sahabat.
0: Tapi ya gitu, ya. Mungkin karena ini masuknya derivat obat ya, kalau pengen pakai jangka panjang ya ditanya ke dokter kulit, cocok gak buat kulit Anda gitu.
2: Sahabat Waini nih dok, kalau mukaku kecil-kecil penuh dong. Jerawat yang kecil-kecil dok katanya.
0: Mana? Oh, mukaku penuh jerawat yang kecil-kecil. Nah ini dia, jangan-jangan bukan jerawat. Kalau banyak.
1: Banyak yang bilang tuh kayak suka beruntusan gitu dok.
0: Nah itu dia tadi yang heat rash.
1: Heat rash.
0: Jadi kalau emang tidak pasti ke dokter dipastikan ya sama dokter.
1: Yo, ini pakai timun malah mukaku makin kasar, berarti gak cocok ya dok?
0: Ya kalau makin kasar jangan dipakai karena itu jerawat. Kalau yang bisa pakai timun-timunan itu biasanya yang rash, heat rash.
1: Heat rash.
0: Ya. Gitu. Jawaban-jawaban singkat aja di ujung-ujung. Kalau sudah tidak ada ya jangan salahin cuaca panas. Tapi cuaca panas bikin jerawat. Nah, ini ada lagi.
2: Oh, masih ada nih dok nih. Dari Kang Ari, Kang Ari Hamid, mau tanya dok, kenapa kalau cuci muka pakai sabun bermerek titik-titik suka berjerawat, tapi kalau pakai air saja malah tidak.
0: Wow. Ada orang yang cocok malah. Pakai tit.
1: Iya, cocok-cocokan ya, soalnya perawatan ya. Muka juga.
0: Iya, tapi kalau enggak cocok ya udah Anda pakai air aja. Lebih murah.
1: Iya, betul.
0: Berarti enggak begitu berminyak kali mukanya ya. Malah akhirnya pas pakai sabun jadi kering. Bounce dari keringnya itu malah diproduksi tinggi minyak akhirnya. Mungkin gitu. Kan kalau yang pakai sabun itu kalau kayak saya yang di mukanya berminyak, jadi harus pakai ada sabunnya tuh kelihatan enggak? Padahal di ruangan ber-AC. Jadi kalau gak rajin menghilangkan minyaknya, kena debu, emang tumbuh jerawat sih. Belum komodo.
1: Komodo.
0: Waduh ini. Dibahas aja deh, gak, dibaca aja lucu.
2: Baca aja ya dok ya.
0: Gak, tapi Kang Angga yang baca.
2: Kata dokter lucu, kalau kata saya tegang bacanya. Dok, di sekitar area kelamin ada bintik-bintik merah. Kadang agak gatal dok, apakah ini efek dari wax. Atau alergi makanan? Soalnya tiap habis makan daging, suka muncul.
0: Dia udah takut ya yang saya gak dibahas. Deh,
1: kira-kira gak dibaca.
0: Yang jelas itu bukan jerawat ya. Itu suatu reaksi sensitivitas. Di daerah sana memang banyak sensitifnya. Kalau memang habis di wax, kan berarti maaf rambutnya hilang. kan jadi rentan terhadap gesekan. Sebenarnya rambut itu ada tujuannya dibikin sama Tuhan untuk mengurangi gesekan di sana. Nah, karena kegesek akhirnya kulit bercoba untuk melindungi dirinya dengan membuat inflamasi. Ya, dan tumbuhlah muncul-muncul titik-titik merah itu. Apalagi punya alergi nih, protein tinggi. Nah, akhirnya makin banyak keluarnya. Jadi kalau memang iya, tanyain sama dokter, mungkin ya diperiksa kulitnya, karena kita susah ya dari sini tidak periksa. Termasuk yang jangan-jangan tidak boleh di wax. Kalau emang tidak boleh di wax, ya di trimming aja, gak usah di wax. Mbak Eri ngangguk-ngangguk.
1: Daripada menderita.
0: Iya, jadi menderita ya. Terus ya kalau memang makan daging alergi, ya jangan dimakan terlalu banyak dagingnya gitu ya. Apalagi di musim panas seperti ini, kan makin lembab di sana, akhirnya makin keluar tuh alerginya, reaksi sensitivitasnya. Gitu. Kalau perlu obat ke dokter ya, jangan pakai macam-macam sembarangan di sana, nanti malah jadi iritasi, sakit kemana-mana. Begitu ya yang bertanya.
2: Oh, ini satu lagi nih dari namanya tidak ada sih dok,
0: tapi lambangnya burung Garuda.
2: Iya. Saya semprot pakai
0: kanister
2: air zam-zam. Wah. Terasa nyaman, tidak
0: ya, berjewat. Kalau habis susah ngambilnya di Mekah ya. Ini sama mungkin seperti minumnya Mbak Airin ya. Air zam-zam kan sama, TDS-nya tinggi juga ya Mbak ya. pH bermineral tinggi, ya, pH tinggi ya. pH tinggi, TDS tinggi. Jadi intinya sama ya, seperti yang Mbak Airin bilang tadi. Berarti ada langsung yang ini Mbak, bertestimoni itu.
2: Tambahannya di
0: kata Mbak Airin, jauh-jauh pakai zam-zam, pakai ini aja. Kalau ada alhamdulillah ya Mbak ya, tapi kalau habis.
1: Betul. Siapa tahu boleh dicoba.
0: Iya.
2: Tambahannya di dok, kalau histamin ikan pengaruh tidak dok ke jerawat?
0: Maksudnya histaminnya keluar alergi karena ikan gitu ya? Enggak. Cuman reaksi alerginya ya muncul beruntusan ya, tapi itu bukan jerawat. Kalau emang ada jerawat juga berarti keluarnya barengan. Tapi kalau alergi kan bentol ya, bukan beruntus ya biasanya ya munculnya.
1: Iya ya, biasanya.
0: Gitu. Oh, bener nih ramainya di ujung.
1: Iya, di ujung.
0: Ya, sudahlah sahabat kelet ya, punten banget nih, udah 10.23 ya. Jadi cuaca panas bikin jerawatan ini bener ya, ada penelitiannya. Dan terjadinya bukan karena panas secara langsungnya, tapi karena tubuh justru memproduksi minyak yang memperlebih. Terus cuaca panas itu mengganggu regenerasi kulit, akhirnya menciptakan lingkungan yang sempurna untuk bakteri penyebab jerawat. Jadi bukan keringatnya ya, keringatnya itu karena penyebabnya jerawat itu karena cuaca yang panas tadi. Karena sudah paham nih mekanismenya, berarti langkah-langkah pencegahannya udah bisa ya, dibersihkan, didinginkan, dibuka tuh lubang-lubang pori-porinya supaya jerawatnya nggak muncul. Gak bisa, gak berhasil, setelah pakai produk-produk OTC, out of the over the counter ya, ya ke dokter lah. Biar pas ya. Terus paparan matahari, kalau musim panas 2 jam sekali pakai tabir surianya ya. Terus jaga hidrasi kulit mukanya dengan rajin minum, cukup minum. Dan yang gak kalah penting, harus bisa bedain jerawat dengan heat rash tadi. Gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan Mbak Airin.
1: Iya.
0: Iya. Ada ininya ya. Grafiknya. Infografik yang ada di website saya untuk memahami siaran kita kali ini. Kalau Anda yang visual enaknya baca lihat infografis daripada baca artikelnya. Artikelnya ada di indramuhtadi.com, postingan terakhir di blog tahun 2026. Ada closing statement Mbak Irin?
1: Nggak, jangan lupa sayangi diri dengan salah satunya minum lebih cukup.
0: Nah, ya. Sampai ketemu pekan depan, sahabat kelet. Pekan depan sudah September ceria ya.
1: Iya.
0: Semoga kita semua sehat. Amin. Pak Kujang cepat sembuh. Amin. Kang Angga hatur nuhun, Mbak Airin hatur nuhun.
1: Terima kasih Dokter Indra.
0: Sahabat kelet semua terima kasih. Saya Dr. Indra Muhtadi. Di TikToknya ya dr_indramuhtadi, kalau di IG-nya di indramuhtadi. Sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat bahwa perubahan kecil misalnya seperti merawat muka tadi ya, tapi konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Sampai Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Sahabat Kelight, Kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjek.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan, ditemenin musik, asal lebih fokus, pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar setia Kilat FM. Senang sekali saya Pri Haryadi dapat kembali hadir menemani waktu bersantai Anda dalam program acara Sinelight akhir pekan. Saya akan menemani waktu istirahat dan makan siang Anda dengan lagu-lagu terbaik pilihan sahabat semua, serta segmen yang akan mengupas film maupun pelaku film secara sepintas. Tetapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan menjadi luas, walaupun belum tentu bisa tuntas hingga jam 3 sore nanti. Bagi Anda yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga maupun yang masih beraktivitas, silakan sampaikan salam hangat dan pesan terbaik Anda melalui lini komunikasi kami di 0812-203-1972. Tetaplah bersama kami dalam Sinelight Great FM Bandung, Inspiring Sound.

107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Barusan saja adalah lagu My Heart Will Go On, soundtrack dari film Titanic yang diproduksi di tahun 1997. Soundtrack ini berhasil menggambarkan inti dari seluruh kisah cinta tragis antara Jack dan Rose. Lagu ini bukan sekedar musik latar, melainkan jiwa dari film tersebut. Lagu ini ditulis khusus untuk menggambarkan perasaan Rose yang tetap mencintai Jack, meskipun Jack telah meninggal dalam tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Kalimat "Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on" menjadi simbol bahwa cinta mereka abadi menembus batas kematian. Sutradara film Titanic, James Cameron, awalnya sama sekali tidak menginginkan adanya lagu dengan vokal di akhir filmnya karena takut terkesan terlalu komersil. Sedangkan komposer James Horner diam-diam membuat melodi lagu ini dan mengajak Celine Dion untuk merekam demonya. Setelah James Cameron mendengar hasilnya, ia langsung jatuh cinta dan setuju memasukkannya ke bagian kredit di akhir film Titanic yang melegenda sampai saat ini.

107,1 KLFM, Bandung Inspiring Sound. Pesan pertama di siang hari ini datang dari Ibu Dahlia di Bandung. Beliau mengirimkan salam hangat untuk keluarga besar yang sedang berkumpul di rumah serta mengucapkan selamat menikmati hidangan makan siang. Jadi Kabita ya, sebagai pelengkap suasana. Dan Ibu Dahlia meminta lagu dari Raisa yang berjudul Melangkah. Selanjutnya ada Bapak Setiawan yang sedang dalam perjalanan menuju luar kota kelihatannya nih. Beliau ingin menyapa rekan-rekan komunitasnya agar tetap mengutamakan keselamatan berkendara. Betul-betul, berkendara itu nomor satu. Dan requestnya ada sebuah nomor syahdu dari Tulus berjudul Monokrom. Oke. Kami putarkan ini khusus ya buat Kang Setiawan menemani di dalam perjalanan, juga Teh Dahlia. Selamat menikmati weekend.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Terima kasih banyak buat semua sahabat yang memberikan salam hangat di 0812-203-1972. Dan ini juga atensi saya berikan kepada Teh Anita yang sudah menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hangat buat semua sahabat-sahabat Kilat katanya dimanapun berada, dan juga semua kru termasuk saya, termasuk juga buat Dr. Pri. Terima kasih ya, selamat siang dan selamat bertugas katanya. Salam sehat dan sejahtera. Terima kasih banyak. Lagunya tadinya Miss You gak saya dapat, akhirnya diganti ya. Mudah-mudahan tidak merubah kenyamanan mendengarkan lagu ya Teh Anita. Juga saya menyapa Kang Heri di Taman Kopo, yang juga sudah ini Kang Henry ya di Taman Kopo yang sudah merequest lagu Fiesta de Rio dari Katara Singer. Sesaat lagi nanti saya akan putarkan setelah lagunya yang dipilih oleh Teh Anita. Dan juga ternyata ada Kang Sandi Kusteji juga merequest lagu Kelway, lagu penyanyi Kelway dengan judul You Are My Everything. Insya Allah sebentar lagi kita akan hadirkan di ruang dengar Anda semua. Teh Anita masih kutrak-kutrak ketik. Oh sip. Oke, ini Teh Anita langsung ya, lagunya Teh Anita. Nanti itu baru Kang Henry dan Bang Sandi Sutejo.

107,1 Kreat FM Bandung Inspiring Sound. Itulah lagu Moment Last Forever dari Celine Dion yang dipilihkan oleh Kang David. Kang David sekaligus juga bertanya, tadi ada lagunya Celine Dion juga yang My Heart Will Go On, apakah koleksi pribadi? Ya, koleksi pribadi ya, untuk ini, untuk pengantar ngobrol tentang film Titanic. Jadi ya, cari yang rada groove sedikit gitu ya, Kang. Dan sesaat lagi nanti sahabat saya Bon Jovi akan menyanyikan Always request dari Mas Sugiarto dengan menyapa, selamat siang Mas, apa kabar? Wah, kabar saya baik, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Mas Sugiarto. Mas Sugiarto juga mudah-mudahan sehat ya, karena saya sering kalau di hari Kamis itu Mas Sugiarto gatel-gatel lah setelah berolahraga. Itu saya tidak akan menyarankan untuk berhenti berolahraga, tapi harus dicari akar permasalahannya. Mengapa harus gatal-gatal setelah olahraga? Tidak mungkinlah kalau alergi olahraga. Dan ini yang lucu dari Tes Rezeki. Selamat siang, Kilait Dr. Pri. Saya cuma menyapa saja dan gabung. Soale, nah saya manggilnya jadi Mbak ini ya. Karena kalimat gini, soale kalau gabung dan request pasti pas diputar saya udah tidur karena memang ini jamnya istirahat. Waduh, enak sekali Mbak Sri, jam istirahat di jam segini ya. Ya Mbak, yang penting saya bicara ini terdengar ya Mbak ya. Oke, selamat istirahat Mbak Sri Rezeki di weekend ini, dan juga selamat beraktivitas, juga selamat beristirahat buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang di rumah, bahkan mungkin masih di kantor, mungkin yang masih di perjalanan. Dan ini kita sudah di paruh kedua dari Sinelight Kilat FM Bandung. Silakan yang ingin request atau sekedar menyapa, bahkan mungkin sekedar absen di 0812-203-1972 dan stay tune di channel ini.

0: more inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
0: Hey, Bantu's inspiring sound.
4: 107.1 Kirat FM, Bandung Inspiring Sound. Dan silakan sahabat yang akan memilihkan lagu di 0812-203-1972. Saya akan membacakan request dari Kang Apeh memilihkan lagu Rescue by the Arm of Love dari Glass Tiger. Kirim salam buat kru Kilight dan pendengar, semoga semua sehat selalu. Terima kasih harapan Kang Apeh, juga harapan kami tentu Kang Apeh sekeluarga juga sehat. Dan di Sabtu weekend ini juga tidak kurang satu apapun, bahkan mungkin bisa melepaskan lelah di hari-hari yang di belakang. Kemudian Teh Tuti juga memberikan lagu dari Rod Stewart dengan judul Wonderful. Itu Wonderful, tapi ya nanti kalau sudah bunyi mudah-mudahan tidak salah ya Teh Tuti ya. Dan terakhir Kang Anthony, sahabat Anthony, memilihkan Chusin Texas dari Era Langley. Salamnya untuk semua sahabat dimanapun berada, untuk kru Kila juga selamat bertugas. Terima kasih untuk Dr. Pri, sama-sama selamat bertugas dan sehat selalu ya, sama-sama Kang. Nanti kita juga harus saling menyapa dan harus saling mendoakan agar kita semua selalu sehat, tidak satu apapun. Oh ya, mungkin salah satu sahabat saya juga sekarang sedang berbaring tidak sehat karena terpapar stroke kemarin. Mudah-mudahan segera pulih kembali dan bisa bertugas, lalu bisa menemani dan mengajarkan saya bagaimana teknik untuk siaran yang baik, bagus, dan benar. Oke sahabat, masih di 107.1 Kilat FM dan stay tune, jangan kemana-mana. Kita dengarkan lagu-lagu penuh groovy di stasiun ini.

0: day, I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
1: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
2: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071kliteFM.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.
3: Masih bersama saya Pri Haryadi dalam Cinelite edisi weekend di 29 Agustus 2026 dan ada sapaan manis dari sahabat Dodi Sarifuddin. Assalamualaikum Dr. Pri. Waalaikumsalam Kang Dodi. Izin request Herrick Price Heaven Knows. Salam nuhun. Kalau sudah minta izin gitu susah nolaknya. Oke Kang Dodi, sesaat lagi ya, udah ini nanti kita dengarkan Rick Price. Kemudian juga ada sapaan manis dari Kang Nandi di Turangga. Selamat siang dokter, Nandi kan baru saja nyampe rumah, sudah jogging. Wah ini yang sehat ya. Oke, sebagai generasi muda harus sehat ya Kang Nandi ya, di Turangga. Lagunya dari Dolly Parton, I Will Always Love You, insya Allah ya nanti saya akan putarkan. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat semangat bugar dari Kang Nandi. Dan juga buat semua sahabat yang lain, saya masih punya cukup waktu Cinelite sampai jam atau sampai dengan pukul 15 nanti. Dan yang ingin request dapat dialing atau WhatsApp di 0812-203-1972. Tetaplah di Kilat FM Bandung.

0: return in just a moment.
1: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
2: Untuk Anda dalam Kilas Bandung diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung
3: yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Program Apex Green Cities dinilai untungkan Kota Bandung. Bangun karakter untuk siapkan pemimpin masa depan dari Kota Bandung. 143.000 warga Bandung terima bantuan beras. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Inggris untuk penyerahan secara resmi laporan Climate Investment Opportunities Diagnostic yang disusun International Finance Corporation melalui program Apex Green Cities dinilai menguntungkan Kota Bandung. Usai menerima secara resmi laporan Climate Investment Opportunities Diagnostic di Balai Kota Bandung pada Jumat 28 Agustus 2026, Farhan berharap hasil penelitian yang dilakukan dapat memberi nilai lebih bagi Kota Bandung. Menurutnya, sejak pemerintah Kota Bandung melakukan penelitian tentang Sport Tourism Center di Grebage, Duta Inggris tersebut telah menyerahkan hasil penelitiannya mengenai peluang investasi di bidang lingkungan. Farhan mengatakan peluang investasi tersebut sangat diperlukan karena terkait dengan target Kota Bandung mengurangi emisi gas buang pada tahun 2035 mendatang. Reporter Evi Damayanti melaporkan hasil penelitian akan ditindaklanjuti oleh Baperida untuk mengusulkan beberapa kebijakan yang akan disesuaikan dengan RPJMD dan juga akan disesuaikan dengan RPJPD.
4: Mereka tadi menyerahkan hasil penelitian mengenai investasi di bidang lingkungan. Beberapa peluang dari investasi di bidang lingkungan itu, satu, pengelolaan sampah tentunya, kedua, peningkatan pengelolaan air bersih, dan ketiga, peningkatan investasi di peningkatan kualitas udara. Nah, tiga peluang ini memang sangat diperlukan oleh Kota Bandung karena kita mempunyai

0: Jiwa Kepemimpinan. Saat kegiatan pendidikan bela negara di SMP Negeri 40 Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak para siswa menjadikan pendidikan karakter dan bela negara sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan serta menyongsong Indonesia Emas 2045. Farhan juga memotivasi para siswa untuk memiliki cita-cita besar karena bukan tidak mungkin di masa datang ada siswa dari Kota Bandung yang menjadi pemimpin bangsa. Selain itu, Farhan menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan dalam membentuk generasi masa depan dengan memberikan perhatian dan pendampingan terbaik kepada para siswa.
1: Kita akan melakukan sebuah pendidikan yang berbasis karakter bela negara. Sebuah upaya untuk membangun kepribadian yang mandiri, jujur, dan peduli kepada sesama. Hal ini tentu saja merupakan bagian dari upaya kita menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang unggul. Bukan cuma unggul teknologinya, ekonominya, tetapi juga unggul sumber daya manusianya. Saya ini 30-40 tahun ke depan yang akan berdiri di ibu kota negara sana, memimpin negara, menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, menteri adalah salah satu di antara kalian, siswa-siswi SMP Negeri 4.
0: Sekitar 143.000 warga Kota Bandung menjadi penerima manfaat program bantuan pangan pemerintah periode Juli-September 2026. Penyaluran bantuan berupa beras tersebut mulai dilaksanakan pada 27 Agustus dan ditargetkan selesai pada 20 September 2026. Saat meninjau penyaluran bantuan di Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat rentan sekaligus menekan beban pengeluaran rumah tangga di tengah berbagai tantangan ekonomi. Farhan menyatakan pemerintah Kota Bandung tidak akan menutup mata terhadap warga yang membutuhkan bantuan namun belum terakomodasi dalam data penerima bantuan pusat. Untuk itu berbagai program penyangga atau buffer telah disiapkan melalui sejumlah perangkat daerah.
2: Ini sebagai bagian dari kita untuk penanganan masalah kemiskinan warga. Ada di Kelurahan Antapani Tengah. Total penerima ada 65 orang. Para penerima dari siasat sampai 4 ini masing-masing menerima 30 kg. Ya, jadi total di sini ada 19,95 ton yang dibagikan. Menjaga jangan sampai warga yang kita lihat harusnya mendapatkan bantuan tapi nggak dapat bantuan. Maka dari pemerintah kota kami juga memiliki buffer untuk penanganan kemiskinan. Tidak hanya dari dinas sosial, tapi juga dari dinas ketahanan pangan, dari dinas perdagangan, dari dinas tenaga kerja, dan juga beberapa dinas lain yang memang memiliki program-program untuk penanganan masalah kemiskinan.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi berbagai kekayaan budaya dan kreativitas anak bangsa yang dipamerkan dalam kegiatan Harmoni Wastra Nusantara. Pameran menampilkan kekayaan batik, tenun, bordir, fashion, hingga craft khas Nusantara di Kota Bandung. Menurutnya kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang pameran, tapi juga wujud nyata pelestarian warisan budaya, sekaligus mendorong geliat ekonomi kreatif di Kota Bandung.
4: Saya berharap kegiatan Harmoni ini dapat menghasilkan berbagai kerjasama bisnis, memperluas jaringan pemasaran, membuka peluang ekspor, meningkatkan transaksi perdagangan, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kolaborasi dalam membangun ekonomi kreatif Indonesia yang semakin maju.
0: Industri kreatif di Jawa Barat, khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, terus mengalami pertumbuhan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan industri kreatif merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menggerakkan dan memberdayakan UMKM. Menurutnya industri kreatif merupakan bagian dari memberdayakan

0: pembinaan UMKM yang biasanya digerakkan oleh anak-anak muda atau Gen Z. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan baru ekonomi Jawa Barat yang ditopang oleh konsumsi dan produksi. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Yunanto juga mengajak masyarakat merasakan dan mendukung UMKM untuk menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
1: Sumber pertumbuhan ekonomi ya, jadi karena industri kreatif itu kan bagian dari memberdayakan UMKM. Nah ini, dan ini digerakkan oleh anak-anak muda, Gen Z. Jadi kita tentu mencari pertumbuhan-pertumbuhan baru dalam sumber-sumber pertumbuhan baru dalam ekonomi Jawa Barat ini. Salah satunya adalah konsumsi dan juga produksi. Nah ini salah satu yang kita harapkan. Maka kita terus dorong terus industri kreatif ini. Dan Bandung ini, Jawa Barat, kekuatannya salah satunya ada di industri kreatif.
0: Persib Bandung belum memperkenalkan sosok pemain asing baru yang akan mengisi posisi penjaga gawang saat launching pemain dan jersey baru yang akan digunakan oleh tim Maung Bandung untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027 Selasa 25 Agustus 2026 lalu. Manajer Persib Bandung Umu Muhtar dengan tegas mengatakan bahwa setelah acara launching tidak akan ada pemain baru lagi, sehingga seluruh pemain yang diperkenalkan tersebut merupakan skuad lengkap Persib Bandung.
2: Baru mudah kita di TV pun juga semua lihat, ya khususnya orang Jawa Barat, umumnya seluruh Indonesia pun juga tahu bahwa Persib hari ini launching dan didengarkan semua.
0: Sementara itu, Deputy CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan penambahan pemain baru merupakan kewenangan pelatih Igor Tolik. Seperti dilaporkan reporter Yudi Dirgantara, menurut Aditya, pelatih yang mengetahui kebutuhan pemain untuk memperkuat Persib Bandung.
3: Pemain terbaru belum tahu, semuanya ada di pihak Stanley Bernard sama di Igor. Jadi nanti kalau memang mereka ada kebutuhan, ya pasti manajemen akan support. Jadi memang belajar di mereka.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
0: yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
5: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. Oh. The 70s. United.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Kembali lagi di Sinelight every weekend bersama saya Pri Haryadi. Dan bersan tadi itu lagu adalah dari Toto dengan judul I Will Always Love You. Dan dengan judul I'll Be Over You. Dan itu dipilihkan oleh sahabat Hana di Caringin. Dan ini Teh Omi di Gerlong juga sudah juga menyapa. Assalamualaikum dok. Punten hoyong lagu Every Time You Go Away dari Paul Yang. Lujeng tugas dok. Katunuhun. Ya insya Allah ya sesaat lagi. Nanti saya putarkan ke ruang dengarnya Teh Omi di Gerlong. Gimana di Gerlong udaranya tiris atau haredang? Di sini sih di Sumur Bandung 12 mulai bahasa medisnya cedem ya. Di sini sudah mulai nggak tahu nih apakah bakal berkelanjutan. Kemudian juga ada sahabat Bono. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Tiara yang request laguna Carpenter yang judulnya Superstars. Duh, cigana rawasin siang belenterang begini di saung sisi pesawahan Batu Karas sambil ngelukis dan secangkir kopi Vietnam dan kelapa muda. Ah, ini mah bahasa ini namanya ngabibita ya. Sahabat Bono kayaknya perlu di ini ya, perlu di foto nih kayak gimana Batu Karas keren itu sambil melukis ya. Berarti Kang Bono itu saya tambahkan dengan Kang Bono pelukis ya. Ya Kang, mudah-mudahan nanti saya bisa putarkan lagu Superstar dari Carpenter. Dan sekali lagi sahabat, kita masih ada beberapa waktu untuk bisa saling sapa ataupun berkirim lagu di 0812-203-1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Masih di 107,1 Kilat FM, Bandung Inspiring Sound. Dan ini dari Kang Anton di Pasteur. Bukan saja request lagu, tapi juga mengirimkan gambar ya Kang Anton. Oke, gambar ini adalah gambar vitiligo. Nah, ini saya kebetulan bolehlah saya, ini juga namanya Kang Anton sambil menyelam minum air. Jadi sekalian bertanya, sekalian pilih lagu ya. Vitiligo itu kondisi ketika kulit kehilangan warna atau pigmen, jadi yang putih-putih sehingga muncul bercak putih. Ini karena produksi melanosit itu rusak atau berhenti memproduksi, kira-kira begitu ya. Nah, muncul bercak putih seperti susu ini tidak menular dan tidak akan menular ya. Penyebabnya kan Kang Anton tanya, itu penyebabnya macam-macam, bisa autoimun, bisa genetik, bisa faktor pemicu lain, misalnya stres berat, paparan bahan kimia tertentu. Kira-kira gitu ya Kang Anton. Ya, siapa nih yang sakitnya. Oke, dan Kang Anton sekaligus juga merequest lagu dari Ernesto dengan judul Still Waiting at the Door. Oke, sekaligus penjelasan, ini kayaknya bisa digabung nih acara Pre-Talk, gabung sama Sinalat gitu.

I Will Always Love You yang merupakan soundtrack dari film The Bodyguard yang diproduksi tahun 1992. Lagu ini cukup meraih banyak penghargaan dan nominasi berkat popularitas yang luar biasa, terutama untuk kategori musik dan lagu tema. Dan ini didominasi oleh film tersebut. Dan sahabat Kilat, Academy Awards juga diperoleh di tahun 1993, meskipun I Will Always Love You tidak memenuhi syarat untuk nominasi Oscar karena merupakan lagu daur ulang dari karya asli dari Dolly Parton. Tetapi film itu cukup terkenal karena adanya kesamaan dengan Whitney Houston. Dan sahabat Kilat, saya juga ingin membacakan salah satu salam dari Teh Omi yang kelewatan. Punten Teh Omi, karena di sini ada pertanyaan ya. Jadi assalamualaikum dok, bagaimana kalau jerawatan di punggung? Nah ini, punten saya belum sempat menjawab. Kemudian juga ada Teh Omi menjelaskan Gerlong sekarang cukup panas, enak sekali untuk gogoleran. Menyimak Swanten Dokter plus lagu-lagu Nano. Oke. Ya sepintas aja Teh Omi ya. Memang benar di punggung bisa menimbulkan jerawat yang kita kenal sebagai bacne, yaitu sel atau kulit mati atau minyak atau bakteri yang menyumbat pori-pori kulit punggung yang cenderung lebih besar. Nah, produksi minyak berlebih ini di kelenjar punggung ini yang menyebabkan seperti akne tapi di punggung. Dan keringat yang tersumbat ini juga bisa disebabkan oleh karena kita menunda mandi setelah olahraga, itu juga bisa memicu bakteri. Atau mempergunakan lotion yang kebetulan tidak sesuai, itu juga bisa menyebabkan akne di punggung atau beruntusan di punggung. Ya mencegahnya ya tentu mandinya harus lebih gentle, lebih jelas. Memang di punggung susah kita menggosok, tapi kita ada cara ya, ada handuk gosok yang bisa di punggung sehingga tidak menjadi beban ke punggung dan tidak menjadi kuman di punggung. Kira-kira gitu ya Teh Omi di Gerlang. Mudah-mudahan cukup puas. Kita sudah di penghujung waktu, nampaknya sudah habis slot untuk lagu-lagu pilihan dari sahabat semua. Kita dengarkan lagu yang berikut ini.

Sahabat Kela, tidak terasa 3 jam kebersamaan kita dalam program Sinelight Sabtu ini harus berakhir. Seluruh ulasan film, pilihan lagu terbaik, serta hangatnya untaian salam yang telah kita bagikan diharapkan dapat menjadi pelengkap dan inspirasi manis untuk akhir pekan Anda. Saya Pri Haryadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio 107,1 Kilat FM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaan dan partisipasi aktif dari sejak pukul 12 siang tadi hingga pukul 15 sore ini. Selamat melanjutkan momen akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Tetap terjaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam berkendara, dan pastikan Anda tetap setia di frekuensi ini untuk program-program inspiratif selanjutnya. Sekali lagi saya Pri Haryadi, pamit undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Sahabat Kilaib, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewatkan. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapot atau sertifikat UTBK, dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknik Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future. Didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODL Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sense End.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Weekend Sensation untuk edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang bisa Anda usulkan melalui WA di 0812 203 1972.

0: Warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107.1 FM, sahabat KLI terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Range Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga satu bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107.1 FM, sahabat Kila, sudah tahu belum di Jalan Alipan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPR GM. Di BPR GM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPR GM, prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya pun juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPR GM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPR GM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761.

107.1 FM, sahabat Kelight. Masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3. Jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah. Cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat atau TBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan. Segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

107.1 FM, sahabat Kilait. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama di malam hari ini. Kita masih di Weekend Sensation. Sahabat Kilait, masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu, dan wayang golek bebodoran dalang Batara Sena. Plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

107.1 FM, sahabat Kiai, terima kasih Anda terus bersama di malam hari ini dalam Weekend Sensation. Kini kita sudah masuk ke bagian ketiga atau paruh terakhir, dan hingga hampir pukul 12 malam nanti kita masih bersama dengan lagu-lagu Kiai yang masih bisa Anda usulkan melalui WA di 0812-203-1972 ya. Terima kasih yang sudah kirim WA, ada sahabat Yoram Rinaldo, sahabat David Siburian Pontianak, sahabat Raihan Ramadian, sahabat Sandi Kustejo, Pak Henry Taman Kopo Indah, sahabat Hendra Nugraha, sahabat Jul, Ibu Teti, Om Didi Gunawan, sahabat Lia Pagarsi, Bandung, sahabat Agus Kopo Bandung, sahabat Foni Widianti, sahabat Genta Soreang Bandung, sahabat Gini Bandung, sahabat Retno Puji Rahayu, sahabat Marsha Bogor, sahabat Jadi Lamsha Garut, sahabat Luki Indrawan, dan kemudian juga ada sahabat Robin Kerokov, Cenonon, sahabat Erlan Arif, Ibu Puja Stuti, sahabat Tuti Subranti. Terima kasih semuanya.

Two.

107.1 FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Guna dimana-mani dalam Weekend Sensation. Seluruh kru K-Light, ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah besok kita kembali bersama di pagi hari dengan Murat Al-Quran, dilanjutkan dengan Salam Fajar bersama Profesor Dr. Insinyur Lukman Abdurrahman pukul 5.15. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

إلا بفأت يغار

Dun Iqba dan cukun menghadapi Sa. Jadi disamarkan wal umsa sa mantabi kan inna sa'yakum la syatta in itkum bigunna inna sa'yakum la syatta sa'in itu ada ngirup sengau sa'yakum la syatta diharapkan fa'am mim ditasdid itkum bigunna man a'ta idhar dan sukun menghadapi hamzah atau la alif dijelaskan bacanya fa amma man a'ta snow rum a'ta mantubi wattaqo ko mantubi juga wa saddaqo bil husna wa saddaqo ditasdid ya wa saddaqo bil husna bil husna na itu mentobi juga pasanu yassiruhu lil yusra pasanu yassiruhu hu matsilah kosiro buharkan lil yusra yusra ro mentobi wallahu a'lam. Kita lihat terjemahnya. Walaili demi waktu malam. Idza yaghsha apabila telah menutupi itu malam. Siang. Wan nahari dan demi siang hari. Idza tajalla apabila telah terang benderang. Wa ma khalaqa dan juga demi apa yang telah Allah ciptakan az-zakaru terhadap laki-laki wal unsa dan juga perempuan. Inna sa'yakum sungguhnya pekerjaanmu semua la syatta sungguh beraneka ragam beragam macam-macam. Amma man maka adapun orang atau yang mau memberikan hartanya wattaqo dan bertakwa wasaddaqo dan juga membenarkan bil husna terhadap kebaikan nanti ganjaran di surga fasanu yassiru maka kami akan memudahkan akan melapangkan jalan kepada yang bersangkutan lil yusra untuk memperoleh kemudahan atau kebahagiaan di sini wa amman dan adapun orang bakhila yang bakhil itu orang susah memberi kepada orang lain wastauna dan juga merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah merasa sugih kan wa kadzdzaba dan juga membohongkan bil husna terhadap kebaikan ganjaran fasanu yassiru maka kami akan memudahkan bagi yang bersangkutan lil usra untuk memperoleh kesulitan atau kesengsaraan pemayuhni dan tidak akan memberikan manfaat anhu dari orang tersebut apa malhu hartanya idza tarudda apabila telah binasa itu harta. Inna alaina sungguhnya kepada kami lah yang ma'agung lalu huda memberi petunjuk, memberi hidayah. Wa inna lana dan sungguhnya bagi kepada kami lah milik kami lah lal akhirata kehidupan di akhirat nanti wal ula dan di dunia ini. Semuanya milik Allah. Wa anzartukum maka aku memperingatkan kepada kalian semua narun dengan neraka atau api talazzalam yang menyala-nyala itu api. La yaslaha tidak akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala itu illal asyqa kecuali orang yang paling celaka. Yaitu alladzi itu orang kadzdzaba yang membohongkan orang tersebut
wa tawalla dan berpaling dari kebenaran, dari keimanan. Wa sayujannabuha dan akan kami jauhkan dari itu neraka, siapa al-atqa orang yang bertakwa, paling bertakwa. Alladzi yaitu orang yukti yang memberikan itu orang malahu terhadap hartanya yatazakka dalam rangka membersihkan, menyucikan dirinya dari sifat kikir dan tamak. Wa ma li ahadin dan tidak ada bagi seseorang indah di sisi orang tersebut nikmatin dari kenikmatan tujza yang dibalaskan. Illa btigo'a kecuali karena dia mencari keridhoan Allah al-a'la yang tinggi. Wala sapa yardo dan akan dan pasti akan meridhoi, rela dengan semuanya. Itu terjemahnya kita lihat. Oh sebentar, tafsirnya belum.

0: Allah'ın. Allah'ın.
1: Recording in progress.
0: Tafsir suratil lail. Tafsir surat al-lail. Di sini sebutkan wahya makiyah. Surat al-lail itu termasuk surat makiyah yang turun sewaktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah. Di dalam sebuah hadis disebutkan Qaddama qawluhu alaihi salatu wassalam li Mu'adz, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz waktu itu, hal salat sabi semerbika Allah, maka apakah engkau tidak membaca sabi semerbika Allah, wasyam sibatuha atau asyam sibatuha atau walail ida yausha atau surat walail ida yausha. Jadi silahkan dibaca saat mau sholat. Artinya dikenal pada zaman Nabi itu surat al-lail. Di sini sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, annahu qadima, sesungguhnya di sini dari para perawi hadis dari Al-Qomah terakhir, sesungguhnya Al-Qomah itu qadima syama pada khala masjidat Damsyik, datang Al-Qomah ke daerah Sam, kalau sekarang mungkin Syria. Sam itu nanti ada Suriah, Syria, ada Palestina, ada Yordania. Masuk ke Masjid Damsyik. Fasalla fi rak'ataini, kemudian keduanya salat atau itu Al-Qomah salat di dalam masjid itu dua rakaat. Kemudian beliau berdoa, Allahumma rzuqni jalisan solihan. Ya Allah, berikanlah saya rezeki teman duduk yang soleh. Ola, maka kemudian berkata Al-Qomah, fajalasa ilayya Abu Darda. Maka pada saat itu duduklah Abu Darda. Faqala lahu Abu Darda, kemudian berkata Abu Darda kepada Al-Qomah, mimman anta, dari manakah engkau wahai Al-Qomah? Qala min ahli Kufah, saya berasal dari Kufah. Qala, kemudian berkata Abu Darda, kaifa sami'ta ibna ummi Abdin yaqra'u, bagaimana engkau mendengar ibnu ummi Abdin yaqra membaca wallaili idza yaghsha, membaca ayat wallaili idza yaghsha dan seterusnya. Nah, di sini seperti biasa wallaili itu adalah sumpah, sumpah Allah dengan waktu malam. Ini sekali lagi Allah itu kalau bersumpah menggunakan makhluk, tapi kalau kita manusia bersumpah tidak boleh dengan yang lain kecuali dengan nama Allah. Nah, dalam hal ini walaili, demi waktu malam apabila telah menutupi, wan nahari, dan juga demi waktu siang, idza tajalla, apabila telah terang benderang. Wa ma khalaqa dzakar wal unsa, dan Allah yang telah menciptakan, demi dat Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi di dalam Al-Quran jelas manusia itu hanya dua jenis, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis ketiga. Jadi kalau ada ngaku-ngaku waria atau wadam, itu dibuat-buat sendiri. Bukan dari asalnya, bukan dari ajalinya. Ajalinya itu adalah hanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis ketiga. Apalagi yang disebut gayung, itu gayung, itu yang suka main pedang gitu ya, itu dibuat-buat berikutnya aja, itu oleh perilaku mereka sendiri dan seterusnya. Karena dengan sangat jelas Allah menyebutkan, Allah yang telah menciptakan manusia dari dua jenis, laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lainnya. Jadi kalau sekarang banyak yang menciptakan ketiga itu kelakuan, itu persoalan psikologis perilaku manusia. Kemudian Dalam ayat yang lain juga Allah menyatakan wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian semua itu berpasang-pasang. Jadi laki-laki dan perempuan itu nanti mesti berjodoh, walaupun kita tidak tahu jodohnya siapa dan seterusnya. Jodohnya bisa kepada satu orang, bisa kepada dua orang dan seterusnya. Bisa orang menikah berkali-kali dan seterusnya, bisa juga hanya sekali dan seterusnya. Allah lah yang telah menentukan semuanya itu. Walaupun kita menjalani secara syariat. Wa min kulli syai'in khalaqnahu khalaqna zawjaini, dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang. Selalu begitu ya dalam kehidupan kita. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada ada atas, ada bawah. Selalu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Karena Allah telah menyatakannya begitu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang. Walau makan al-qasamu bihadil asya'al mutadadat kana al-qasamu alaihi aydan mutadadan berhadah kola. Karena Allah bersumpah dengan segala sesuatu itu berbeda-beda, maka sumpah Allah juga menyatakan pasti akan ada pasangan-pasangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu berpasang-pasangan, ada senang, ada susah. Itulah kehidupan dunia, tidak mungkin senang terus atau susah terus, tapi ganti-gantian. Sebagaimana ganti-gantiannya makhluk-makhluk yang Allah, ada laki, ada perempuan dan seterusnya. Karena itulah kehendak Allah. Maka Allah menyatakan inna sa'yakum la syatta, sungguhnya kalian semua itu juga beragam, bermacam-macam perbuatan kalian. A'malul ibadi allati tasabbuha mutadaddidatan aidan wa mutakhalifatan. Perbuatan hamba-hamba Allah juga yang mereka usahakan itu bisa beragam macam-macam. Faman fa'ala khairan wa man fa'ala syarran. Artinya secara garis besar manusia itu memperbuat kebaikan dan memperbuat keburukan. Artinya beda-beda. Tidak semuanya baik, tidak semuanya melakukan sholat, tidak semuanya ikut pengajian, tapi ada yang nyekek botol dan seterusnya. Selalu begitu ya kehidupan manusia. Jadi jangan diharapkan satu macam, karena Allah sendiri yang telah menyatakan. Hanya kita bersyukur jika kita dijadikan makhluk yang memperbuat kebaikan. Karena orang yang berbuat keburukan ya sudah ditakdirkan Allah, tidak sadar. Kalau kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, cenderungkan berbuat yang baik, syukurilah. Semoga jangan sampai lepas dari kita. Tapi bagaimana itu orang cenderung kebaikan dan keburukan, itu Allah yang menentukan. Dalam hal ini, sekali lagi kita patut bersyukur karena kita dicenderungkan, ditunjukkan kepada kebaikan. Itulah pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah. Kemudian di sini disebutkan fa'amma man a'ta wattaqa, maka sesungguhnya orang yang memberikan dan bertakwa. A'ta ma umira bi ikhroji, dia memberikan apa yang harus dikeluarkan. Artinya kalau zakat gitu kan, kalau zakat sudah sampai senisok, jangan ditahan-tahan, keluarkan. Cara pengeluarannya bisa macam-macam. Ya, yang bagus itu ya bajinas memang ya. Tapi lembaga bajinas itu mesti kelihatan amatiran juga ya. Atau jelas juga amatiran. Sehingga kita bisa milih, beda dengan urusan pajak. Kalau pajak itu kan serius ditangani negara. Tapi kalau zakat itu tidak begitu seserius penanganan pajak. Sehingga banyak juga swasta yang ngurusnya. Nah, terserah kita mau diserahkan kemana, mau langsung kepada mustahiknya juga dipersilakan saja. Tapi yang jelas, jangan pernah menahan kalau kita sudah memiliki harta sampai senisab lebih. Gitu kan. Sehingga kita harus berhitung. Hitung-hitung harta kita itu. Supaya kita tahu, kalau sudah sampai di atas 85 gram emas harta kita, emas itu sekarang harganya katakanlah 2 juta, berarti tabungan kita sudah di atas 100 berapa 70 lah 170 juta harus dikeluarkan zakat. Jadi kalau 100 juta tidak apa-apa. Kamu sudah apa silakan. Hitung harus selalu, jangan sampai pernah kelupaan. Waduh, lupa tidak menghitung sehingga tidak mengeluarkan zakat. Nanti ditagih di akhirat masalahnya itu, Pak. Harta yang berlebih di kita yang tidak dikeluarkan zakat akan dipersoalkan di akhirat. Saya yakin itu tidak mudah urusannya. Jangankan hitungan di akhirat, di dunia saja kita kadang-kadang kesulitan harta ya. Nah, mendingan urus saja di dunia ini. Pamaman ahto, adapun orang yang memberikan wattaqo dan bertakwa. Artinya takwa itu bahasa Sundana gampang taki-taki gitu kan ya. Waspada, selalu berhitung dan selalu memperhitungkan apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat dengan penuh perhitungan. Nah, perhitungan itu bukan apa-apa karena khawatir melanggar perintah-perintah Allah, atau kalau kita masih mampu mengerjakan perintah Allah, kerjakanlah. Wasoddaqo bil husna, dan membenarkan dengan balasan, dengan surga. Nah, semuanya itu akan ada efeknya, ada akibatnya. Jadi bukan tamuh laku gitu katanya. Tetapi kita itu memperbuat itu nanti ada perhitungan semuanya. Dan saya kira jangan jauh-jauh. Urusan balasan itu jangan jauh-jauh. Kalau kita makan sembarangan silakan, akan nagih itu di satu waktu. Makan sembarangan, mumpung masih muda, di segala dimakan. Nanti ingat masa tua, akan nagih itu. Keluar datang penyakit macam-macam. Kolesterol tinggi, tekanan darah, asam urat, dan macam-macam itu karena kelakuan kita sebelumnya. Dan pasti tidak kita sadari, pokoknya enak. Nah, itu menyatakan di dunia ini saja ada sebab akibat, ada efek pengaruh. Nah, kehidupan kita ini juga yang kita jalani di dunia ini nanti akan ada pengaruhnya di belakang hari. Apakah ujungnya kita masuk kelompok as-sa'adah, orang-orang yang berbahagia, atau as-syaqawah, orang-orang yang celaka, tergantung kita sekali lagi dalam kehidupan ini. Tapi di sini Al-Qur'an telah memberikan penjelasan wasoddaqo bil husna, dan membenarkan akan balasan surga di akhir. Jadi sekali lagi ngefek kehidupan kita, karena sekali lagi yang menjadi apa sebabnya ngefek dalam kehidupan kita, karena kita punya pilihan, kita punya akal, bisa memilih dan memilah. Kalau makhluk yang tidak punya akal ya selesai urusan, begitu mati ya udah beres, jadi panah. Kecuali kalau ada urusan dengan kita, misalnya burung tuh, burung yang dipenjara di dalam sangkar atau di dalam itu akan nagih kepada kita nanti. Kenapa saya di macam-macam nantilah. Demikian juga kucing yang dipukul sampai kakinya pengkor gitu kan, nanti akan nagih juga. Hati-hati dalam hal ini. Jadi kalau tidak ada urusan dengan kita, ya selesai urusan kehidupan mereka. Tapi kalau kita antar kita, akan ada urusan. Janji-janji yang tidak ditunaikan, itu akan ditagih nanti di akhir. Janji bohong gitu kan. Hati-hati. Kemudian di sini sebutkan, wasoddaqo bil husna, membenarkan terhadap kebaikan. Yaitu juga membenarkan terhadap ucapan la ilaha illallah, bila ilaha illallah, itu menurut Imam Dhuhaq. membenarkan dengan ucapan tiada Tuhan yang wajib sembah kecuali Allah. Ini perlu diperhatikan, Pak. La ilaha illallah itu tauhid uluhiyah. Artinya menyatukan penyembahan hanya kepada Allah. Karena dahulu juga waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada penduduk Mekah itu sudah kenal Allah, sudah tahu Allah itu Tuhan. Cuma Allah itu dianggap sebagai dewa tertinggi. Nah, untuk menyembah kepada Allah itu rasanya terlalu jauh, maka mereka melalui perantara-perantara patung-patung yang ditaruh di Ka'bah atau dimasukkan di kantong, atau itu bisa dibawa kemana-mana itu kan, sehingga kalau butuh nyembah keluarkanlah di kantong sembah seperti perilaku Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itulah yang tidak dikehendaki oleh Allah. Jangan pakai perantara. Walaupun dahulu Abdul Muthalib, Abu Thalib dan semua orang-orang sebelum Nabi itu jadi Rasul sudah mengakui Allah, tetapi mereka tidak mau membahasakan Allah dalam penyembahan, maka tetap dikatakan musyrik. Oleh karena itu, hati-hati sekali lagi kita saat ini, kita bisa saja nyembah, mengakui Allah sebagai Tuhan seru sekalian alam. Tetapi pada saat minta-minta, pada saat mohon kepada Allah, kita minta kepada selain Allah. Hati-hati. Nah, minta ke Nyi Roro Kidul, kita minta ke Anu Ngageugeuh di Tangkal. Masih takut dengan orang, dengan jin yang ada di dalam pohon-pohonan dan sebagainya. Sehingga menyembah-nyembah itu, itu bisa menghasilkan kemusyrikan. Sama perilakunya dengan bangsa Arab atau kepada kuburan dan sebagainya. Kuburan orang-orang soleh, betul menurut kita orang-orang soleh, sehingga kita paling menghormati, mendoakan, bukan meminta doa atau mengagung-agungkan dengan cara berlebih-lebihan. Itu perilaku jahiliyah, harus ditinggalkan. Nah, sehingga di sini wasaddaqa bil husna membenarkan dengan la ilaha illallah, yang terjemahannya menurut pesantren Miftahul Huda itu ada 4. La maujuda illallah. Tidak ada yang wujud dengan hakiki kecuali hanya Allah. Keberadaan wujud kita itu wujud idhofi karena diadakan oleh Allah. Tapi kalau keberadaan Allah itu hakiki, itu betul-betul karena Allah ada. Nah, kita juga ada, makhluk juga ada, masjid juga ada. Ah, itu karena diciptakan oleh kita belakangan. Tapi kalau wujud secara hakiki hanya Allah. Kemudian yang berikutnya, la ma'buda, tidak ada yang wajib disembah kecuali kepada Allah saja. Tidak boleh nyembah kepada yang lain. Dan la maksuda, tidak ada yang dimaksud kecuali memperoleh keridhaan Allah, kerelaan Allah kepada kita. Tidak gampang, sehingga dalam hal ini jangan pernah ria ingin dipuji oleh orang atau ingin dinilai oleh orang. Tetapi harus karena Allah saja dalam melakukan perbuatan. Ada 3 tadi, lama yuda, lama muda, lama suda, lama duba. Yang keempatnya, lama duba. Tidak ada yang dicari kecuali hanya sekali lagi perkenan Allah. Kalau sudah begitu, insya Allah tauhidnya murni. Jadi jangan pernah nyembah-nyembah kereta kencana. Kan ada itu pemimpin kita yang suka nyembah-nyembah kereta kencana. Walaupun sudah dikatakan haji, tetap saja batal tauhidnya itu. Tidak boleh. Bagaimanapun kereta kencana itu adalah makhluk. Jangan disembah-sembah. Bahwa itu benda pusaka, ya silakan dihormati, tapi bukan untuk dikultuskan. Kemudian di ayat yang lain, bisa juga melakukan sholat, zakat, dan saum. Itu juga adalah membenarkan terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Melakukan shadaqatul fitri atau zakat fitri juga, itu bagian dari membenarkan terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh, termasuk Nabi kita yakini penjelasan dari Al-Quran maupun hadis Nabi bahwa tidak ada lagi Nabi akhir kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad itu berjibun begitu banyak yang ngaku-ngaku Nabi, bahkan di kita juga di Indonesia juga banyak yang ngaku-ngaku Nabi, nah, itu pasti bohong, palsu. Jangan sampai kita membenarkan ada Nabi lagi setelah Nabi SAW. Nah, itu di sini wasoddaqobil husna, kita membenarkan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan kemudahan, kelapangan lil yusra untuk mengerjakan yang mudah, gampang-gampang saja. Dipermudah. Ya, seperti kita alhamdulillah semuanya sekalian bersyukur kepada Allah, gampang untuk melakukan datang ke masjid, untuk melakukan sholat berjamaah. Apakah semua orang begitu? Tidak kan? Walaupun ngaku Islam, berat datang ke masjid itu. Nah, sekali lagi itu nikmat, walaupun tidak kita sadari. Karena tidak semua orang memiliki kemudahan. Itu semuanya dari Allah. Jangan merasa, wah kita hebat. Tiap waktu datang ke masjid, itu kan sholat berjamaah. Bukan karena kita, tapi anugerah dari Allah. Sehingga kita gampang melakukan kebaikan. Juga kita gampang mengeluarkan harta untuk berzakat atau untuk berbuat kebaikan yang lainnya. Sehingga kita tidak bakhil. Nah, itu fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan entengkan, akan lapangkan untuk melakukan kemudahan-kemudahan. Tidak semua orang. Kita adalah orang-orang pilihan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai mati tetap begini kita. Jangan sampai dipalingkan. Karena bisa saja ini hidayah dari kita yang sudah baik-baik ini juga dicabut. Maka jadi ngawur, jadi ngaco gitu kan. Bisa saja. Dan itu banyak cerita sejarahnya di orang-orang. Nah, sekali lagi, syukuri, rawat iman ini. Jangan sampai hilang dari hati kita melalui ibadah. Jangan malas ibadah, karena itu bagian dari merawat. Kalau tidak dirawat, bisa hilang lagi iman. Kemudian di ayat berikutnya, wa amma man bakhila wastagna, dan ada pun orang yang cenderung bakhil. Bakhil itu ya bakhil, susah memberi kepada orang lain gitu kan. Berat memberi kepada orang lain. Jangan kepada orang lain, kepada diri sendiri saja berat kan. Udah jelas sandalnya itu udah rusak gitu kan. Tapi dia tidak pernah mau mengganti padahal uangnya banyak kan. Untuk memberi sandal yang cuma 20-30 ribu itu atau 100 ribu lah yang mahalnya lebih gitu kan. Masih mampu, tapi dia terus pertahankan gara-gara ada sifat bakhil di dalam diri kita. Sayang mengeluarkan harta. Setiap kita juga memang punya rasa bakhil, ada di dalam diri kita itu. Tapi bakhilnya itu harus terkendali. Kalau itu dibutuhkan, dipentingkan untuk kepentingan kita ataupun orang yang membutuhkan, kenapa harus dibakhilkan? Silahkan keluarkan. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak, ya begitu, mengikuti nalurinya saja, bakhil gitu kan, susah untuk mengeluarkan. Nah, di sini kata Allah, adapun orang yang merasa bakhil, wastaghna, dan orang yang merasa berkecukupan tidak butuh kepada bantuan Allah. Ada kan itu orang yang gitu, tidak mau ibadah, tidak butuh bantuan Allah. Tidak mau berdoa, hati-hati, doa mukhul ibadah gitu dalam Islam. Doa itu adalah intinya ibadah. Harus berdoa kepada Allah. Itu bukti bahwa kita butuh kepada Allah melalui doa. Jangan sampai tidak pernah berdoa. Nah, adapun cara berdoa, ya silahkan itu lain-lain macam-macam ya. Tapi bahwa kita harus memohon kepada Allah, itu bagian dari kehambaan kita kepada Allah. Butuh kepada Allah. Nah, karena disebutkan di sini wastaghna, dan orang yang merasa sugih tidak butuh pertolongan ar-rabbi dari Tuhannya, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya dengan yang baik-baik, tidak percaya ada kehidupan akhirat, padahal boro-boro kehidupan akhirat di dunia ini saja ada hubungan sebab akibat selalu ya. Perbuatan baik akan menyebabkan kebaikan, perbuatan buruk bukannya ya, bukan keburukannya sebagainya, ada hubungan masa lalu dengan masa sekarang. Tapi dia tidak mau percaya dengan kehidupan akhirat. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mempermudah, sama bahasanya fasanu yassiru, tapi lil usra, untuk kesulitan. Jadi tidak pernah ketertarikan masuk masjid, tidak pernah tertarik ikut pengajian, tidak pernah tertarik. Ya, yang di YouTube-YouTube juga nggak usah datanglah ke masjid begini, nggak apa-apa. Tapi di YouTube saya tidak tertarik untuk ikut kajian-kajian. Kan banyak itu di YouTube. Dari tokoh-tokoh yang terkenal sekalipun tidak ada ketertarikan. Nah, hati-hati kalau sudah begitu, tertariknya itu adalah lebih baik ke hal-hal yang bukan kebaikan. Dugem misalnya gitu kan ya. Atau hal-hal yang lainnya. Pokoknya menyepelekan saja terhadap kebaikan-kebaikan. Nah, itu memang sengaja hatinya udah dipalingkan oleh Allah. Karena Allah di sini menjamin fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami, artinya udah Allah arahkan itu orang lil usra, pada kesulitan. Litoriki syarri, untuk jalan keburukan. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, wanqallibu afidatahum wa absarhum kama lam yu'minu bi. Kami akan membalikkan hati-hati mereka dan penglihatan-penglihatan mereka seperti mereka tidak beriman saja. Awwala marratin, pada saat pertama kali, wanadharuhum, dan kami ingatkan mereka fi tughyanihim, berada di dalam kesesatan, ya'mahun, mereka terombang-ambing. Ya, tidak sadar bahwa mereka sesat, itu tidak sadar. Tetapi sebetulnya mereka di dalam, di jalan kesesatan. Dan saya kira banyaklah dalam kehidupan kita sehari-hari itu terjadi. Baru akan sadar setelah nanti kita bahas dalam surat Al-Hakumut. Baru orang sadar bahwa selama ini jalan yang ditempuhnya itu salah setelah mati datang. Tapi selama hidup itu nyaman-nyaman saja, menikmati. Nah, di sini kata Allah, wanadaruhum, dan kami biarkan mereka fitughyanihim, di dalam kesesatannya, ya'mahun, dalam keadaan terombang-ambing. Mereka seolah menikmati kan di dalam kesesatan. Padahal itu kesengajaan Allah yang dimasukkan ke dalam sesat, tapi mereka tidak sadar. Sekali lagi, kita yang menyadari bahwa kita berada di daya perlu bersyukur dan pelihara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Ali, sebutkan, kunna, kata Sayyidina Ali, kunna, ada kami semua ma'a Rasulillah beserta Rasulullah SAW di Baqi Al-Ghorqad, di taman pemakaman Baqi Al-Ghorqad. Itu yang sampai saat ini ada di pinggiran Masjid Nabawi di Madinah, dalam rangka menguburkan seseorang. Faqala, maka bersabda Nabi, ma minkum, tidak ada di antara kalian semua, min ahadin, dari salah seorang, illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Tidak ada seorang pun dari kalian semua kecuali telah dicatatkan tempat tinggalnya itu di dalam surga dan juga tempat tinggalnya di dalam neraka, kata Rasulullah. Faqalu, maka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apala natak kalu, apakah kami semua itu akan semacam menikmati masuk ke dalam itu? Faqala, maka kata Nabi, malu, bekerjalah kali semua, berbuatlah, beramallah semua, faqulu muyassirin lima khuliqalah, maka setiap kali itu akan dimudahkan terhadap apa yang telah Allah ciptakan. Jadi setiap kita itu sudah ditentukan tempat kita masing-masing di neraka atau surga. Tinggal nanti kecenderungan kita ini apakah mau masuk ke neraka atau surga, tergantung sekarang perbuatannya selama di dunia. Jadi dunia yang hanya beberapa puluh tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau paling lama 100 tahun, jarang-jarang juga, itu menentukan kehidupan di akhirat yang tidak jelas sampai kapan, abadi gitu kan. Sehingga istilah dalam Al-Quran ini sebutnya khulid, kekal. Tapi kalau dunia itu dunia sendiri, artinya dekat, sementara. Jadi kehidupan yang 60-70 sampai 80 sampai 100 tahun menentukan kehidupan abadi. Tapi kita masing-masing sudah punya tempat di neraka maupun surga. Tinggal mana yang mau diambil. Nah, tentu saja bagi kita yang normal inginnya ke surga. Ya, kita mohon kepada Allah. Dengan rahmatnya Allah kita dimasukkan ke surga. Faman kana minna min ahli sa'adah fa yasir ila ahli sa'adah. Siapa orang yang dia itu termasuk orang yang akan berbahagia, maka akan jadilah dia cenderung kepada kebahagiaan. Faman kana minna min ahli syaqo, dan siapa orang yang dari kita itu termasuk orang-orang yang akan celaka, fa yasir ila ahli syaqo, maka dia akan mudah untuk mengerjakan kecelakaan. Wala, maka bersabda Rasulullah, fa amma ahli sa'adah fa yasiruna li amali ahli sa'adah. Maka adapun orang-orang yang akan berbahagia, maka akan mudah mereka itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk menyebabkan dia menjadi kelompok bahagia. Wa amma ahli syaqo'i fa yasiruna ila amali ahli syaqo'. Adapun orang-orang yang ahli celaka, maka akan dimudahkan untuk mengerjakan perbuatan ahli kecelakaan itu. Maka inilah pernyataan Allah tadi, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassirhu lil yusra, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassirhu lil usra.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Okay, Light FM. Website Kamedi www.satunoltosukoma-satu-fm-ta-l-i-t-e-fm.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Alhamdulillah, Hidragunah kembali menemani Anda di Weekend Spirit untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, dan kita bersama 3 jam ke depan dengan lagu-lagu Kelight yang energik dan juga kabar seputar dunia olahraga dan kebugaran ya. Anda bisa dengarkan melalui radio dan juga live streaming di website Kelight www.kelight.id.

0: the best station in Bondi.
1: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
2: Hai, Pak Rowi. Serius amat, makan yuk.
3: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
2: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
3: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
2: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
3: Institut Digital Ekonomi LPKI.
2: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
4: Wah, mahal pasti ya?
2: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
4: Boleh tuh, alamatnya di mana?
5: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
0: No cards, no cards. No gimmicks, just you're the best station in Bandung.
1: On 107.1 K-Lite FM, banter inspiring sounds.

0: 107.1 FM, sahabat K-Light, 29 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, sudah tahu belum? Di Jalan Haripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya pun juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat K-Light semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761. 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761.
1: Sahabat K-Light, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

107.1 FM, sahabat K-Light, 41 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah. Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah. Cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September, kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu untuk menentukan masa depan. Segera daftar melalui jalur ODR, Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

0: 107.1 KMIC FM. Time for more music. Bandung Inspiring Sounds.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat Kiala, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker's Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga satu bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Media Mix.
1: Your inspiring radio station. The best in bandoons.
2: On 107.1.
3: K-Light.
1: Bandoons. Inspiring sound.
4: Sahabat K-Light, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.